Sebuah lagu dari Benigno Banggakak, lagu Minang ya, berjudul Tungkek Membawa Raba. Ini tongkat membawa kejatuhan. Ini kayak menggambarkan sebuah atau sesuatu penopang yang justru bisa menyebabkan kejatuhan gitu kalau misalnya tidak dilakukan dengan baik. Ya misalnya kayak pemimpin gitu ya, yang harusnya dia memimpin dengan baik, kalau misalnya tidak baik ya bisa membawa kejatuhan bagi daerah yang dia pimpin. Nah Banggakak, kita sekarang sudah di acara hari ini dalam sejarah, karena sudah pukul 7 lebih 12 ya, salah lihat nih jamnya. Kita mulai dengan tahun yang jauh kali ini ya, di tahun 1430. Ini ada seorang perempuan bernama Jeanne d'Arc. Wah, keren kali namanya ya. Jeanne d'Arc. Dia ditangkap oleh tentara Burgundi ketika mempertahankan kota Compiègne. Gitu ya. Nama kotanya ini memang agak unik ya, bukan kayak ke barat-baratan gitu, karena ini adalah kota di Prancis gitu. Jadi agak-agak bergoyang gitu ya, rahang kita menyebutnya Compiègne gitu. Jadi ini adalah Jeanne d'Arc ini adalah seorang pahlawan negara Prancis dan juga santa dalam agama Katolik. Tapi dia ini perempuan ya, bukan saint, jadi santa gitu. Nah di Prancis Jeanne dijuluki sebagai La Pucelle, yang artinya adalah sang dara atau sang perawan. Ia mengaku mendapat suatu pencerahan yang dipercayainya berasal dari Tuhan dan menggunakannya untuk membangkitkan semangat pasukan Charles VII untuk merebut kembali bekas wilayah kekuasaan mereka yang pada saat itu dikuasai Inggris ya, dan juga Burgundi pada masa Perang 100 Tahun. Jadi jarang-jarang ya kan ada pahlawan tapi dia cewek gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia, kalau kita mungkin kayak Cut Nyak Dien gitu ya. Nah kalau di Prancis ya ini Jeanne d'Arc Arc ya. Dia lahir di 6 Januari 1412 dan wafat di 31 Mei 1431. Jadi memang

nggak terlalu panjang umurnya Bang Kakak ya. Jadi 1 tahun setelah peristiwa yang Marlon sebutkan tadi, jadi tangkap itu, ya dia wafat gitu. Dan kemudian di tahun 1568 ya, tanggal 23 Mei-nya, ini agak-agak gong ini, wow ini. Kenapa? Karena di tanggal segitu ya, tahun 68, Belanda merdeka dari Spanyol. Nah bayangin tuh, gimana? Negara yang menjajah kita, mereka pernah dijajah Spanyol dan merdeka, dan Belanda itu merdeka di tahun 68. Nah terus ya kan, mereka menjajah Indonesia di tahun 69, di tahun 95, 1595. Jadi kira-kira 27 tahun setelah mereka merdeka dari Spanyol, mereka kemudian menjajah Indonesia. Cemana itu? Harusnya kan karena mereka sudah merasakan bagaimana enggak enaknya dijajah, ya kan? Janganlah pula menjajah negara lain, ya kan? Ini malah melampiaskannya ke negara lain. Cemana Belanda ini? Halo-halo Belanda. Tapi gitu Bang Kakak ya. Jadi memang dulu mungkin kayak agak-agak disatukan, atau kita katakanlah mungkin kalaupun nggak dijajah, mungkin di bawah kekuasaan lah, kita katakan gitu ya. Jadi Belanda itu di bawah Imperium Spanyol, dan kemudian setelah ada perjanjian yang namanya adalah Perjanjian Perdamaian Munster, maka ini adalah perjanjian antara Republik Belanda dan juga Spanyol. Ditandatanganilah itu, maka merdekalah Belanda gitu ya. Dan ini juga perjanjian tadi ya, itu juga merupakan bagian dari perdamaian yang mengakhiri perang 30 tahun dan juga perang 80 tahun gitu, antara Belanda dan juga Spanyol tadi gitu. Tapi ya itu tadi ya, agak-agak aneh rasanya, yang bekas dijajah kemudian menjajah negara lain. Harusnya mereka tahu gimana gak enak-enak dijajah gitu kan. Tapi ya itulah Bang Kakak ya, mungkin demi rempah-rempah ya kan, demi memajukan negaranya, maka mereka berbuat demikian gitu ya. Kalau Indonesia juga mungkin ya, ini gak tahu ya, mungkin kalau misalnya kita melihat sesuatu atau suatu tempat yang bisa menguntungkan kita, kita juga akan mati-matian memperjuangkan itu, walaupun itu mungkin bukan jadi hak kita awalnya gitu ya. Jadi ya gak tau lah ya, sejarah sudah terjadi, ya udahlah terjadilah. Pokoknya kalau bisa jangan ada jajah-jajahan lagi. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Melayu berjudul Joget Hitam Manis. Nanti kita akan lanjutkan hari ini dalam sejarahnya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Anak dara memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
2: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.

0: Anak Dara memakai pita.
1: Sebuah lagu Melayu dari Laila Hasyim berjudul Joget Tari Lenggang. Ini kayaknya lagu yang banyak kayak pantun-pantunnya gitu, tapi berisi kayak nasihat hidup gitu, Bang Kakak ya. Dan kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 Mei dari tahun 1500-an tadi ya. Kita langsung ke 1900-an. Kenapa? Ya karena memang cuma ini yang tercatat dalam sejarah. Untuk tanggal 23 Mei gak banyak abang kakak. Tepatnya di tahun 1920, Partai Komunis Indonesia. Nah itu kalau mendengarnya aja kadang-kadang udah merinding gitu ya. Tapi di tahun segitulah partai ini berdiri ya bang kakak, tanggal 23 Mei-nya. Nah kalau dulu ya biasa-biasa aja sih, karena dulu ya legal-legal aja, resmi-resmi aja partai ini berdiri gitu ya. Jadi Partai Komunis Indonesia atau PKI ini adalah partai non pemerintah terbesar dunia ya, sebelum dibubarkan pada tahun 65. Jadi kalau kita hitung-hitung partai ini tuh berdirinya tuh selama 45 tahun lah gitu. Dan partai ini memiliki 2 juta anggota pada pemilu 1955. Wow, pada saat itu udah banyak juga ya. Jadi dengan 22 juta anggota itu tadi, 16% suara nasional, maksudnya menyumbang 16% suara nasional pada saat pemilu. Dan katanya hampir 30% suaranya itu di Jawa Timur. Jadi banyak Jawa Timur ternyata waktu itu yang anggota PKI. Tapi anggota PKI itu anggota Partai Komunisnya ya. Kalau misalnya anggota yang kemudian memang anggota martirnya itu ya nggak tahu ya ada berapa orang ya, semoga sedikit lah gitu. Dan selama sebagian besar periode setelah kemerdekaan Indonesia hingga pemberantasan PKI di tahun 65, PKI ini merupakan partai resmi yang beroperasi secara terbuka ya. Jadi memang sebelumnya itu nggak ada larangan gitu ya, jadi ya resmi-resmi aja gitu.

Jadi kalau bahas PKI sebenarnya ini banyak sekali yang mau dibahas Abang Kakak ya. Jadi dari mulai nama awalnya itu PKH gitu ya kan. PKH itu apa? Perserikatan Komunis di Hindia gitu ya. Dan kemudian jadi PKI gitu. Dan beberapa pemberontakan yang dilakukan gitu. Jadi sebelum pemberontakan G30 SPKI yang terkenal itu ya, yang sampai banyak membunuh jenderal, itu sebelumnya ada beberapa pemberontakan juga begitu yang tercatat ya. Misalnya di Madiun tahun 1948, terus juga ada di tahun 1926 gitu ya. Tapi ya itulah ya, kayaknya nggak usah terlalu di kita katakan lah ya. Dan kita langsung aja melompat Abang Kakak ke tahun 1934. Nah, kalau yang ini peristiwanya di luar negerinya. Jadi ada duo, kalau kita duo kayaknya kesannya kayak band gitu ya, duo Maya, duo Ratu gitu kan, duo apa gitu. Nah, ini ada duo perampok Bank Amerika Serikat, yaitu Bonnie dan juga Clyde. Bonnie and Clyde lah gitu ya. Nah, mereka di tanggal 23 Mei tahun 34, mereka ini disergap polisi dan kemudian ditembak mati di Blackland, di daerah Blackland ya. Di tempatnya itu di Louisiana gitu, di negara bagian di Amerika Serikat. Nah, Bonnie dan juga Clyde ini cewek cowok Abang Kakak. Jadi perampok pada saat itu enggak cuma cowok ternyata ya, ada cewek juga. Jadi mereka ini terkenal di sana di Amerika Serikat sebagai perampok dan juga kriminal. Nah, ini mereka ini bersama dengan gengnya, mereka ini merampok banyak sekali ya, ada bank, ada toko, ada SPBU juga gitu. Dan geng tersebut itu dipercaya telah membunuh sedikitnya ya, bukan banyak. Paling sedikit ada 9 orang polisi yang sudah mereka bunuh begitu pada saat merampok-merampok itu, sebelum akhirnya mereka ditembak mati di Louisiana pada tanggal 23 Mei gitu ya, di jalanan yang sudah diblokir gitu. Jadi memang geng tersebut itu banyak menarik perhatian publik di Amerika Serikat, dan dari kalangan awam sampai dengan pers gitu ya, banyak yang tertarik dengan mereka. Dari orang-orang yang di kampung-kampung mungkin udah dengar nih gosip-gosip tentang mereka, saking mereka itu gemparnya di Amerika Serikat gitu. Ya, walaupun sebenarnya ada kontroversi juga ya gitu. Jadi ada yang percaya bahwa si Bonnie, yang si cewek itu sebenarnya tidak pernah menembak. Jadi dia cuma bersifat membantu secara logistik aja. Ada yang percaya seperti itu. Ada juga yang percaya si Bonnie ini ya tetap aja merampok gitu ya, tetap aja membunuh gitu. Jadi itulah ada kontroversi, tapi pada saat itu memang tidak ada kenal ampun polisinya ya. Langsung aja tembak di tempat gitu, dor gitu. Biar selesai masalahnya, enggak ada lagi masalah rampok-rampok dari geng tersebut gitu. Oke, Bang Kakak, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita putar sebuah lagu ya. Ini kalau Maron Yat sih dari penyanyinya, yaitu si Top Simamora dan juga Deliana Lubis. Ini dari Tapsel ya, walaupun dicari-cari enggak dapat tadi. Dengan judul Kali-kali Seribu. Apa itu yang kali? Kita dengarkan aja lagunya. Ini dia.

0: Bon, maro la kap foke nou?
1: Idaho.
0: Ah, piga kilo lola siaki, sila lati piga kobe, rimbangi piga tembo. Suwe itong-itong jolo sude. Ha, betak na unggok na pandaputan ni foke nou na para foke na lewat.
1: Uy, dongan, asok-asok dokon. Ibigi halak na ron mangir puti ba?
0: Nakurang madongan ilamu. Mana kuro dawo na may lay ba?
1: Sadia mapula hihe, lupas-lupas makan, buyuk-buyuk nambur.
0: Sadia na ilobina?
1: Inda dong be, muda na percaya ho, poken naro ho, domatu pokenan.
0: Ah, nabi noto, betak lobi dope, sotar sampikon madagot manabusi pamuran ni kain.

0: jadi isi tu hitang gina salah, oh?
1: Nah, gua tu abang dah. Au-au, mak. Tegari abang mah dah.
0: Amma. Narapa deh dulu lah si pangit si pengot tahun. Oh tu ginjang nyari dan di ulang beda hitam arbada-bada. Biar pekali-kali seribu teh dapat burkat ni hepeng na. Raptapa gogo nama rusaho selalu sudi angan-angata. Ha, pala membuat musela siap tarap toruk ni. Ari arbaon nako pala menghidup beda au pokin naro. Ha, sirimu do manggidi tabusi marmar saami.
1: Oi, dah abak sonang ni rohaki. Gari sonot sajo maho otu ginjang nyari. Anggo sonot sajo maho abang. Anggo hita lalu tumoka.
0: Amma.

0: Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Manado dari Dandi Barakati featuring Melandi Jacobus berjudul Karemos Baking Soe. Jadi kayak dia bilang makasih untuk mantannya ya, walaupun cuma sebentar hubungannya, tapi dia gak menyesal katanya gitu. Ya memang seperti itu baiknya hubungan ya, jangan ada penyesalan. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah. Dari tahun 1934 ya, yang di Amerika Serikat tadi, kita ke tahun 1968, di tanggal 23 Mei-nya, hari kenaikan Yesus Kristus itu menjadi hari libur nasional yang pertama kalinya. Jadi di tahun 67 itu kalau misalnya hari kenaikan Yesus Kristus itu nggak ada libur gitu ya. Nah, jadi mulai tahun 68 lah jadi libur nasional. Jadi sampai sekarang juga libur ya. Kita tanggal berapa ya? Tanggal 14 bulan ini kalau nggak salah ya, hari kenaikan Yesus Kristus. Dan itu juga libur ya di tahun ini tentunya. Dan ngomong-ngomong, mungkin Abang Kakak bagi yang belum tahu apa itu hari kenaikan Yesus Kristus, itu dipercaya merupakan hari naiknya Yesus ke surga begitu. Dan peristiwa ini terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana itu katanya disaksikan oleh murid-muridnya gitu ya. Jadi terangkat ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan gitu. Seperti yang dicatat dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen gitu. Nah, kemudian kita ke tahun 1997, Abang Kakak. Ini dekat-dekat sama masanya reformasi. Tapi sebelum itu ya, karena ini masih di tahun 97, itu ada sebuah kerusuhan yang, wah, kerusuhannya besar sekali sih di dalam negeri ini. Kerusuhannya itu bernama Jumat Kelabu. Waduh, ini ceritakan nggak ya? Nggak ngeri soalnya ini. Ini agak-agak mepet-mepet ke politik. Jadi kerusuhan Kelabu ini terjadi di Banjarmasin, Bang Kakak ya. Ya, tanggalnya sesuai dengan tanggal sekarang, 23 Mei, tapi tahun 97. Nah, pada saat itu, jadi ceritanya, itu adalah sebuah peristiwa, jadi kayak ada kampanye lah gitu ya, kita katakan kampanye. Jadi Golkar itu mau kampanye di putaran terakhir di pemilihan umum legislatif tahun 97 gitu kan. Nah, jadi mereka itu mau kampanye yang mana di rencana semula setengah dari kampanye itu diawali dengan kampanye simpatik berupa pendekatan kepada kalangan bawah ya kan, yang menyasar para buruh, pengojek dan juga tukang becak gitu ya. Jadi pagi-paginya itu ya masih adem ayem aja gitu kampanyenya. Terus sekitar pukul 12 siang gitu kan. Jadi rencananya pukul 12 siang itu setelah salat Jumat itu kampanye itu dilanjutkan dengan panggung hiburan rakyat di lapangan Kamboja. Nah, tapi itu enggak kesampaian. Kenapa? Karena di pukul 12 gitu kan, di tengah-tengah hari, kan umat Islam itu melaksanakan salat Jumat bertepatan hari itu salat Jumat gitu. Jadi ketika ibadah tengah berlangsung, sebagian masa kampanye Golkar yang pada saat itu ya, mereka ini kebanyakan terdiri atas anak muda dan juga remaja yang masih berkeliling kota dengan sepeda motor pada saat itu ya, padahal udah waktunya sholat Jumat pada saat itu. Mungkin anak-anaknya nih yang nakal waktu itu ya kan. Jadi banyak di antara sepeda motor tersebut itu nggak pakai knalpot. Tahu lah ya, kalau kereta nggak pakai knalpot suaranya kayak mana, gitu. Jadi suara bisingnya itu dari mesinnya itu dirasakan sangat mengganggu ketenangan para jamaah yang sedang beribadah pada saat itu. Jadi puncak ketegangan itu terjadi ketika arak-arakan sepeda motor mereka itu tadi itu melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra yang dikenal sebagai basis dari Partai P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan gitu. Jadi akhirnya bentroklah di situ gitu ya. Bahkan waktu itu sampai pukul 13 atau sampai jam 3 sore itu bahkan masih bentrok, dan akhirnya listrik itu padam, dan pemadaman listrik itu juga menambah suasana menjadi makin mencekam, terus juga makin memperburuk situasi kerusuhan gitu ya kan. Sebagian besar tamu-tamu hotel yang dekat situ, yaitu Hotel Istana Barito juga, itu mereka dalam keadaan gelap gulita akhirnya. Dan tiba-tiba petugas keamanan hotel itu mengetuk-ngetuk pintu kamar sambil berteriak bahwa hotel itu terbakar gitu yang di sana gitu. Jadi kayak kacau sekali pada saat itu di situ.
Bang Kakak, tapi ini sebenarnya juga kita nggak tahu waktu itu korban jiwanya berapa. Karena ya tahulah kan, itu kan masa Orde Baru gitu. Jadi banyak yang ditutup-tutupi oleh pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Jadi berita-berita pers sangat terbatas. Dan mungkin yang diberitakan itu juga mungkin ya, ini masih dugaan menurut artikel ini, tidak sebanding dengan kerusuhan yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi itu catatan kelam lah dari pertikaian di masa kampanye partai pada saat itu ya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan partainya sih, itu individunya memang. Karena memang itu anak-anak mudanya yang bikin ulah gitu kan. Kereta nggak pakai knalpot digeber-geber waktu orang sholat, kan gila. Cari perkoro istilahnya kayak gitu ya. Tapi itu tadi Bang Kakaknya jadi pelajaran bagi kita. Apapun kegiatannya, mau itu kampanye kayak, mau itu kegiatan yang lain, kayak lakukanlah dengan tertib, jangan cari kerusuhan lah, itu intinya ya. Dan berita tadi juga menutup acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 Mei ini ya Bang Kakak. Nanti jam 8 kita akan kembali lagi dalam acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Sekarang kita putar sebuah lagu Manado dari Calan Alvaro featuring Hanky berjudul Gai Gatal. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Masih di Perempat Minat Abang Kakak, dan masih bersama Lon di sini. Kita sekarang kembali lagi untuk acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ini kayaknya kalau sekarang dikit nih yang bisa bergabung. Oh, udah ada ternyata, padahal mati lampu masih ya. Halo Marco Bar.
1: Oke, berbagi kabar.
0: Apa kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik. Masih mati lampu sama kita malam juga.
0: Kenapa?
1: Lampu.
0: Oh, masih mati lampu di sana.
1: Belum mati baterainya.
0: Oh, untung HP-nya ada baterainya ya.
1: Ini baterainya tadi mati
0: nih. Oh, jadi udah dicas.
1: Belum, masih kosong.
0: Oh, oh, belum. Nekat kali nelpon, baterainya enggak sekarat berapa persen emang baterainya?
1: 1%.
0: Aduh. Jadi memang kita mau ngomongin yang berhubungan sama mati lampu nih, karena baterainya tinggal 1%, aku percepat aja lah ya. Cynthia, kalau misalnya mati lampu kayak gitu tadi malam lah contohnya, ngapain jadinya?
1: Aku tidur sama anak di floor 2 sama si Hafiz.
0: Langsung tidur?
1: Enggak, anak dulu di floor 2 sama Hafiz.
0: Oh, on air dulu.
1: Langsung tidur.
0: Baru dengerin radionya. Enggak. Dari mana?
1: Begini, pakai radio ini radio biasa, itu radio kombol manual.
0: Kalau listriknya dari mana? Dari H?
1: Pakai radio biasa itu, yang itu main. Mencok, cuman ini gak dicok, udah penuh baterainya.
0: Oh, dia ada baterainya berarti ya?
1: Baterai cadangan.
0: Oh, gitu ya, ya. Pantesan, kayaknya aku malah tadi menduga-duga. Wah, kayaknya pagi ini gak ada yang bisa nelpon nih, gara-gara HP-nya mungkin baterainya habis semua gitu. Ternyata
1: ini masih bertahan nih baterainya.
0: Iya, ternyata Cynthia bisa. Cynthia, ada dapat kabar gak? Kapan kira-kira lampunya hidup?
1: Belum tahu, kapan? Dari malam ya yang hidup.
0: Iya sih, aku juga belum tahu sih. Ada kabar-kabar yang bilang katanya butuh waktu sampai 8 jam ya kan. Udah, padahal kalau ditung-itung kan udah lebih 8 jam sejak mati.
1: Iya, orang butuh apa nih, butuh listrik untuk handphone, butuh handphone.
0: Iya, untungnya. Jadi kalau sampai malam nanti nggak hidup gimana?
1: Udah mati lah, nggak ada radio.
0: Nah, kalau misalnya nggak ada radio, nggak ada HP, terus jadinya ngapain Cynthia?
1: Tidur satu hari, tidur seharian.
0: Tapi masaknya jadi terganggu juga nggak?
1: Masaknya terganggu, kami kayak kompor, masak nasi juga.
0: Oh, nasi juga enak ya. Soalnya banyak orang yang masak nasi sekarang pakai rice cooker kan, jadi nggak bisa masak gitu.
1: Atau pakai rice cooker karena pakai kompor tanam,
0: Oh, iya. Jadi kalau untuk sarapan masih udah dimasak?
1: Udah sama orang tua.
0: Udah sama orang tua?
1: Iya.
0: Oh, berarti aman lah ya.
1: Aman. Tinggal baterainya.
0: Iya. Mungkin juga banyak orang yang jadinya dia ngubek-ngubek kompornya jadinya. Untuk iya. Masak nasi ya kan. Tadinya enggak masak nasi, jadi masak nasi pakai kompor jadinya gitu.
1: Kita pakai kompor tanam.
0: Iya. Cynthia, ada lagi yang mau diceritakan tentang mati lampu enggak?
1: Ini pun gangguan jaringan.
0: Ya, jaringan memang agak susah nih, makanya suara.
1: Ada yang satu titik dua titik nih, mungkin pun.
0: Ada apa?
1: Ada satu titik dua titik nih.
0: Oh iya sih, oh pantesan ya, sinyal ya, juga kan? Berarti sinyal hancur di sana ya?
1: Iya, ngaruh juga, ngaruh ke situ apa, kuat lampu juga.
0: Kalau di sini sih sinyalnya tadi malam rusak, tapi sekarang udah penuh gitu.
1: Iya. Oh, di area ini udah lampu belum?
0: Radio kenapa?
1: Di RRI belum hidup lampu.
0: Kalau di RRI-nya hidup karena ada di kantor itu ada genset gitu.
1: Oh iya, enak gitu kan.
0: Makanya bisa mengudara kita sekarang.
1: Maksudnya kan tuh kalau nggak bisa.
0: Kenapa?
1: Maksudnya mana kalau nggak bisa?
0: Kalau nggak bisa?
1: Aduh.
0: Ya, kalau nggak bisa nggak ada siaran lah kita. Penyiarnya makan gaji buta lah jadinya.
1: Janganlah.
0: Yang parah tuh aku tadi malam itu.
1: Iya.
0: Tadi malam kan subuh kan aku kan dari rumah. Dari kosan. Nah, iya. Ya udah itu untungnya ada lampu lah itu, jadinya mandi pun susah liatnya, ya kan. Terus juga mau siap-siapin barang susah liatnya. Untung aja nggak telat tadi.
1: Ini kamu nimba, bang.
0: Kenapa?
1: Kamu tadi nimba.
0: Oh, nimba jadinya ya. Dari untung ada sumurnya ya.
1: Nggak, mandi tuh.
0: sumurnya di belakang rumah gitu?
1: Dia enggak, dia belakang rumah.
0: Di dalam kamar mandinya berarti ya? Uh-uh. Oh, untung aja. Iya, betul. Oh ya, iya, iya.
1: Kayak... Tapi ini mbak, kan anak-anak
0: tapi bersyukur bisa nimba. Ini banyak orang belum mandi nih kayaknya sekarang, orang lain ini.
1: Iya.
0: Iya, banyak yang pakai ledeng kan, pakai sanyo gitu kan. Uh-uh. Nah, mereka kalau mati lampu ya enggak bisa mandi lah.
1: Waduh.
0: Iya, kita bersyukur ya masih bisa ngambil-ngambil air, masih bisa masak ya kan. Iya,
1: walaupun agak susah nih, Mbak, susah.
0: Iya, walaupun agak susah ya paling enggak masih bisa lah gitu.
1: Iya.
0: Oke. Lucu juga. Jadi Cynthia udah mandi belum?
1: Belum juga.
0: Belum juga, nanti lah, berarti nanti siang ya.
1: Iya, sebentar.
0: Iya, iya, betul. Oke, semoga cepat hidup lampu di sana ya, di Mabar ya.
1: Iya, seluruhnya seluruh Sumatera Utara.
0: Iya, tapi katanya nggak cuma Sumatera Utara loh, se-Sumatera katanya mati lampu.
1: Oh, iya, semuanya seluruhnya.
0: Iya, jadi Sumatera Selatan juga katanya mati, Riau mati juga, gitu.
1: Itu kenapa? Ada apa yang terjadi ya?
0: Ada gangguan di daerah mana tadi ya, lupa aku deh. Pokoknya nggak di, sebenarnya bukan di jalur Sumatera Utara gangguannya. Di provinsi lain, cuma efeknya sampai ke sini gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau nggak salah aku baca tadi ya.
1: Aku udah cepetnya hidup lampu lah, biar ini apa, memerlukan apa nih, tulisian.
0: Iya, baterai HP, baterai semua ya kan.
1: Gak tau sih, orang nanti mau tahan apa ini untuk malam. Bisa on lagi untuk malam.
0: Iya, ya apa ya, berpasrah diri lah kita.
1: Iya.
0: Oh iya, and di arah di Rumai sampai Muara Bungo, daerah mana lah itu?
1: Itu ya, Parang.
0: Gak tahu tuh daerah mana, Muara Bungo. Kayaknya bukan, kayaknya bukan Sumatera Utara ya kan?
1: Bukan.
0: Iya, itulah dia gangguan itu.
1: Oh, kayak sini kok yang pakai kita yang aduhnya kan?
0: Iya, efeknya sampai ke kita gitu.
1: Bisa gitu ya.
0: Oh, Muara Bungo di Jambi. Di Jambi, oh, Jambi ternyata. Iya, sampai ke kita. Iya, begitulah.
1: Oh, iya, iya.
0: Oke, Cynthia ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
1: Tolong buat PLN-nya lebih cepat ya. Dibersihkannya. Wadewannya.
0: Iya, PLN. Aku juga tolong ya. Minta tolong cepat diselesaikan.
1: Tapi itulah yang mau disampaikan.
0: Iya, tapi mereka juga pasti lagi berusaha sih, ya kan?
1: Iya.
0: Iya, iya. Oke. Cynthia, ada mau request lagu nggak?
1: Itu apa lagu yang karena sayang sih, Pak.
0: Lagu apa?
1: Karena sayang.
0: Karena susah yang oke, ya, ya. Nanti kita putar ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam Cynthia. Terima kasih atas waktunya. Oke, abang kakak ada Cynthia ya. Untuk baterainya masih ada sisa di HP-nya. Terus juga masih bisa nimba air ya kan. Terus juga masak nasinya masih pakai kompor gitu. Karena banyak orang yang asal mati lampu aja gitu. Jadi banyak terhalang aktivitasnya. Abang kakak juga pasti ini banyak yang terhalang nih. Bahkan mungkin gak dengar radio gara-gara mati lampu ya. Abang kakak yang mau telepon mungkin bisa telepon di 061-846-3115 atau silakan chat WA tuh kan. Kada tumpen ini tidak bunyi ini teleponnya. Orang-orang enggak dengar radio berarti sekarang karena mati lampu. Dan mungkin dengar sebagian tapi juga enggak bisa telepon ya kan. Kalau gitu kita cari lagu yang di request Cynthia dulu lah ya. Karena susah yang. Oke, ini dia Bang Kakak, kita putar dulu dari Nier, Karena Susah Yang. Bentar ding, kita angkat, ada yang masuk nih. Halo Marco Bar.
2: Selamat pagi, bagi kabar Bang, anu ya, Marlonnya.
0: Iya, Bang Edo apa kabar?
2: Lampu, bang.
0: Kenapa?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat.
2: Ikut-ikutan lampu, mati lampu Bang, pagi Bang.
0: Kenapa?
2: Ikut-ikutan mati lampu.
0: Di Palangkaraya emang mati lampu juga?
2: Enggak ya, dimatiin sendiri. Kalau rame-rame cerita mati lampu, kesian dong di sana Bang ya.
0: Iya.
2: Kenapa sih Bang, ada gangguan ya Bang ya?
0: Ada gangguan di daerah Jambi kan. Nah,
2: aduh,
0: tapi
2: jauhnya ya.
0: Tapi efeknya sampai ke Sumatera Utara gitu.
2: Aduh, jauhnya tuh ya. Tadi nggak bisa nelfon nih, banyak orang di sana ya Bang ya.
0: Iya, makanya ini nggak, setelah Cynthia tadi nggak ada bunyi-bunyi teleponnya nih.
2: Iya, pengen ke warungan orang Bang ya, tapi nggak ada bunyinya ya Bang ya.
0: Iya, dan listrik kan, radio kebanyakan pakai listrik ya. Jadi iya, jadi kebanyakan mungkin jadi enggak dengerin radio pagi ini gitu.
2: Iya. Berarti enggak ramai berarti Bang Maran pagi ini ya.
0: Enggak, sepi kita.
2: Nah, makanya orang Palangkaraya bisa masuk Bang ya.
0: Iya, betul.
2: Tapi apa kabar sehat Bang ya?
0: Sehat. Bang Edo gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga Bang, pagi-pagi dan ngobrol sama Abang ini senang sekali Bang, rasanya dekat sama Abang ini ya Bang ya.
0: Mantap. Udah ngopi belum? Ngeteh belum?
2: Kemarin kan saya bilang kalau pagi-pagi udah sarapan pagi, masih sisa satu bisa nih Bang di samping Bang.
0: Tapi ngeteh sama ngopi udah juga belum?
2: Ngopi sudah.
0: Oh ngopi ya.
2: Ngopi sudah. Tapi tadi makan nasi juga yang agak lumayan, agak sedikit enggak. Lumayan lah gitu, enggak kayak sarapan pagi gitu Bang. Sudah juga Bang. Berarti masih bisa masuk tadinya Bang.
0: Iya, nanti jam berapa lagi dimasukin nanti?
2: Masuknya siang lah. Bang ini kelihatannya ceria sekali, udah juga makan Bang.
0: Wow, makan belum? Udah sih sebenarnya, cuma makan roti aja jadinya gitu.
2: Oh gitu ya, tapi gak bisa dikirim ke Palangkaraya Bang ya. Lewat paket Bang.
0: Gak bisa dilempar ini Bang, kalau bisa lempar udah lempar ini.
2: Karena senang sekali pagi-pagi bisa ngobrol sama Abang nih. Katanya terjelat sekali Bang sama Abangnya emang ya.
0: Sama kita juga senang. Tapi di Palangkaraya pernah mati lampu sampai seharian gitu gak Bang?
2: Kadang-kadang dulu Bang, sekarang nggak lagi.
0: Oh, dulu ya.
2: Sampai rame orang jual apa alat lampu genset itu Bang, rame kayak seperti jual kacang Bang. Benar, lampunya mati lama kan, sampai berapa, setengah bulan gitu.
0: Oh, itu berarti gangguannya parah kali ya, setengah bulan gitu ya.
2: Ya tahu gangguan dari Kalimantan Selatan mungkin apa gitu nah. Tanggulnya kah, pemandalan nggak tahu juga di sana.
0: Iya.
2: Jadi apa hidupnya tuh bergantian. Jadi ada orang apa jualan genset tuh kayak seperti beli kacang Bang ya.
0: Iyalah, betul.
2: Iya. Kan orang banyak membutuhkan nah, kayak di sana mungkin hari berapa hari aja nggak seperti gini ya Bang ya, seperti di Palangkaraya berarti.
0: Iya, ini makanya ada berita ini banyak orang beli lampu emergency jadinya di Sumatera Utara.
2: Iya. Padahal beli genset aja nanti kan bisa lagi kan.
0: Masalahnya kalau genset kan sampai jutaan. Kalau
2: iya pengennya kan, iya. Tapi nggak tahu juga kalau sebentar aja matinya nggak ada masalah Bang. Kalau usah beli ya kata Abang tadi lampu emergency nggak masalah Bang, atau tenaga surya ya Bang ya.
0: Iya betul, tapi biasanya harusnya sih di sini sehari dua hari udah normal sih ya. Biasanya
2: iya.
0: Gitu.
2: Iya syukur-syukuran nggak sampai sehari dua hari lah. Nanti beberapa jam udah hidup lagi kan, jadi ramai lagi radio kita ya Bang ya.
0: Iya betul. Tapi Bang Edo, Bang Edo kalau misalnya lagi mati lampu itu biasanya jadinya ngapain tuh?
2: Tidak tiduran aja Bang, ngapain dia di hartama aja mati semua. Kayak gini kan mati semua, kayak Abang di sana kan ngapain lagi Bang, sama cerita sama siapa gitu kan, sama Mbak tadi kan cerita aja kan mati lampu kan ya dinikmati aja Bang.
0: Oh jadinya kalau mati lampu nggak jadi keluar rumah sama sekali gitu ya?
2: Enggak juga, kadang-kadang di depan aja santai gitu, di depan rumah aja, di depan rumah.
0: Oh, jadi
2: lihat orang lewat lah, rame kan, kadang-kadang orang keluar kan gitu.
0: Iya sih, memang kadang-kadang justru mati lampu itu jadinya orang banyak ke terasnya gitu.
2: Iya,
0: kan.
2: Iya, jadinya banyak keluar kan dari rumah kan, ke sana kemari gitu kan.
0: Jadi cerita-cerita
2: dari di rumah kan pengap uangnya. Enggak apa-apa sepi Bang.
0: Kenapa?
2: Pengap apa sepi?
0: Iya kalau di dalam kan pengap sama sepi gitu kan. Nah jadi memang kadang-kadang mati lampu juga malah bikin suasana jadi hangat gitu, jadi rame gitu kan, jadi cerita-cerita
2: iya,
0: kita
2: bener-bener
0: sama
2: bener-bener. Iya. Di rumah aja ya enggak Bang ya.
0: Betul.
2: Ceritanya kita pagi-pagi membahas apa? Membahas ngopi apa membahas mawarung Bang?
0: Bahas mati lampu kita ini.
2: Kenapa tadi Bang pagi-pagi tadi Bang sudah masuk Bang?
0: Kenapa?
2: Yang masuk pagi tadi siapa? Mbak siapa?
0: Tadi barusan Cynthia.
2: Oh gitu ya. Salam lah buat Cynthia ya dari Mbak Edo yang di bawah ini nah. Mudahan Mbak Cynthia cantik selalu ya Bang ya. Cantik orangnya Bang ya.
0: Enggak tahu, belum pernah jumpa. Suaranya cantik sih, suaranya.
2: Nanti Bang video call Bang. Nah, kalau cantik, tapi kalau nggak cantik, dibilang cantik ya alhamdulillah bang ya.
0: Iya juga.
2: Kalau dibilang nggak cantik nanti kan kalau anu nggak enak jadinya bang ya.
0: Iya.
2: Nah, paling kan enak-enak aja kan, ya bang ya.
0: Dan untungnya Cynthia masih ada baterai HP-nya tadi, jadi masih bisa nelpon.
2: Iya, masih bisa berpandar lah ngomong-ngomongnya.
0: Betul. Oke.
2: Okay. Biasanya yang sering masuk pagi-pagi ini siapa-siapa aja bang? Salamin bang ya, nanti aku ya bang ya.
0: Iya, untuk Bang Al itu biasa sering.
2: Seringnya.
0: Pak Habib itu.
2: Yeah. Tapi lagi bang, bilangin bang nanti biar tahu sama saya bang.
0: Bu Ratni.
2: Oh gitu, tapi itu jauh-jauh ya bang ya?
0: Itu sekitar Sumatera Utara semua sih.
2: Oh gitu loh, iya. Berarti aku ini termasuk orang jauh bang ya?
0: Iya, orang jauh kali pun. Kita yang paling jauh itu di Maluku Tengah itu pernah.
2: Iya, iya, orang Maluku, iya. Maluku Tengah ya bang ya?
0: Iya, Ayu namanya gitu.
2: Sekarang masih ada kadang-kadang gue dengar bang ya?
0: Iya, masih kadang-kadang masih ada juga dia gitu.
2: Ayu itu, namanya ya bang ya?
0: Iya, itu sih yang paling jauh. Iya.
2: Jauh-jauh gimana?
0: Yang paling jauh ya itu sih paling jauh dari Medan gitu, ya. Ya paling jauh dari Medan si Ayu gitu.
2: Iya, salam buat Ayu ya dari kejauhannya Mas Edo yang ganteng nih ya.
0: Iya, semoga dia dengar ya dari Mas Edo ganteng. Ya. Nah, gantengnya jangan lupa gantengnya.
2: Iya, nanti kan kalau gantengnya tambah bagus ya bang. Kalau dibilang gimana kan gak ada baik bang ya.
0: Iya betul.
2: Nah, maksudnya kan dibilang ganteng bang. Kalau dibilang gak baik kan seperti bilang maaf bang ya. Kemarin dibilang orangnya kurus kan berarti gak enak bang dibilang gitu bang. Iya, kayak abang nih kan masih ya mantep lah gitu ya bang ya.
0: Iya. Normal lah kan. Gitu ya.
2: Apa nih bang kita mau lagu ke bang? Kelawasan kita ngobrol bang, kelamaan bang.
0: Iya mau lagu apa nih bang Edo?
2: Nih dimengerti bang lah kadang-kadang aku ngomongnya bahasa Kalimantan ya, bahasa Banjar ya.
0: Iya.
2: Tapi kita nih kan kayak gandeng dengan bahasa Indonesia kan bisa-bisa aja bang nantinya ini terjemahnya bang ya.
0: Iya masih ngerti lah.
2: Tapi nang apa yang abang gak ada kenal itu yang aku bilang tadi gitu maksudnya bang ya.
0: Iya.
2: Seperti kemarin ikan haruan itu bang, itu kan gabus bang ya.
0: Iya ikan haruan, ikan gabus ya.
2: Iya kan gitu. Aja bang, tiba kasih lagu apa bang?
0: Bang Edo mau lagu apa?
2: Kalau lagu Omay Rama yang di tepi pantai ada nggak?
0: Di tepi pantai?
2: Ya.
0: Tunggu ya, di tepi...
2: Bukan di tepi sungai bang ya? Abang nih, tenang sekali sama abang nih. Begurannya enak bang.
0: Di tepi, oke. Ada yang dia duet ya?
2: Iya, duet juga. Di tepi pantai,
0: ada
2: cinta bersemi, ombak laut. Nah, gitu bang.
0: Oke, nanti kita putar ya bang.
2: Bagus ya suaranya bang.
0: Bagus, bang. Bagus.
2: Nah, kalau bagus, nanti besok aku karaoke siapa yang memimpin bang?
0: Bagus, hari Minggu ya, tunggu hari Minggu.
2: Ini Minggu kan?
0: Hah, ini hari apa ya?
2: Aduh, awal nih gajian sudah nih lupa
0: kalau rejeki. Oh iya, besok hari Minggu ya.
2: Iya.
0: Aduh, oh iya. Besok karaoke-nya. Besok. Ya gimana lah. Besok.
2: Besok ya Pak Abang ya Bang ya.
0: Enggak, besok sama Kang Kiki karaoke-nya.
2: Oh gitu ya. Iya. Tapi anu bang, kadang-kadang yang di jam itu bang, apa orang Jawa tuh angel sekali masuknya bang, susah bang.
0: Iya memang banyak yang mau karaoke soalnya gitu.
2: Iya itu gimana? Aku pengen masuk orang jauh nih nggak bisa bekajal atau nama desak-desakan nggak bisa.
0: Tapi bang, kalau misalnya besok masih mati lampu, gampang masuknya.
2: Yang masuk orang Palangkaraya aja bang, gimana bang? Yang iya. Lain kan gak bisa orang Sumatera kan?
0: Iya.
2: Iya kan, jadi orang Kalimantan bisa berarti enak berarti besok ya bangnya.
0: Kalau masih mati lampu ya, kalau.
2: Iya. Tapi kan RRI kan masih buka bangnya, pakai genset ya?
0: Iya RRI pakai genset kok.
2: Nah, wah ada harapan nanti masih ada bisa lah ya.
0: Iya iya.
2: Berarti berapa persen bang bisa masuk bang? 80 ya?
0: 80 lah, iya 80.
2: Nah, benar. Aja bang silakan dilanjut bang.
0: Oke bang Edo, terima kasih. Jadi waktunya ya.
2: Iya, ada mana tahu yang pengen masuk juga ingin bergurau sama bang Marlon kan pagi-pagi dikasih goreng pisang kan enak juga sama kopi banget.
0: Goreng pisang dari mana?
2: Kenapa? Karena tahu ada yang menitip nanti dari dia berjalan mampir ke RRI Medan ya nggak bang?
0: Ya mudah-mudahan ya ada ya.
2: Amin. Mudah-mudahan ada bang ya. Aku doanya aja bang ya pagi-pagi ya.
0: Iya. Oke.
2: Terima kasih banyak bang.
0: Iya sehat-sehat bang Edo ya.
2: Amin juga bang Maruna, jemaah kru semuanya, kru Kelompok Medan semuanya yang di Medan sana ya. Doa dari kejauhan ya bang. Ya makasih banyak bang. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke bang, ada bang Edo dari Palangkaraya ya. Ini orang jauh jadinya yang masuk karena orang Medannya lagi pada mati lampu nih. Dan sekarang kita punya dua lagu untuk diputar ya. Kita putar lagu Cynthia dulu, baru nanti kita putar lagu yang di request bang Edo. Ini dia dari Near berjudul Karena Susayang.

Tari adat Fata'ele Nias. Tari adat Fata'ele merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fata'ele bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fata'ele sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan prosesi adat tertentu.

Itu tadi Bapak lagu yang direquest Bang Edo dari Palangkaraya ya. Dan kita masih di acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nunggu Bapak yang mau cerita-cerita pengalaman mati lampu atau apa yang dilakukan saat mati lampu, bisa telepon di 0618463115. Ini kayaknya enggak ada yang telepon lagi nih. Kita cek WA dulu ya, ada enggak yang WA? Oh ada, itu Farida, bentar. Itu di sini bukan mati lampu. Oh, kalau di berarti di Sembada itu enggak mati lampu lagi ya, udah hidup. Dia belum mati lampu, cuma belum paket beli paket nelpon aja katanya itu Farida. Dan itu Farida minta diputarin lagu Jangan Tunggu Lama-Lama katanya. Oke, nanti kita putar ya, Jangan Tunggu Lama-Lama versi DJ nih kayaknya. Dan Abang Kakak yang mau bercerita juga bisa WA aja mungkin, kalau mati lampu itu ngapain gitu ya, atau kalau mati lampu ngeluhnya apa, atau mungkin ada yang mau disampaikan ke PLN gitu. Mungkin ada yang rusak gara-gara mati lampu, ya semoga nggak ada ya. Saya bisa telepon di 0618463115. Tapi kita sambil cari dulu ya lagu yang di request itu Farida, Jangan Tunggu Lama-Lama DJ. Kemarin sih ada ya, entah kalau hari ini, harusnya masih ada juga sih. Sebentar, kita cari dulu. Kita cari. Oke, ini dia. Kayaknya kita putar aja dulu lagu yang di request ya, daripada kita tunggu-tunggu telepon. Karena masih banyak daerah di Sumatera Utara yang memang lampunya itu masih padam. Bukan lampu sih, listrik lebih tepatnya ya. Listriknya masih padam. Ini dia, Jangan Tunggu Lama-Lama versi DJ.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Pro 4 FM, Abang Kakak di RRI Medan. Dan tadi ada yang telepon sih, gak tahu nih masih nyambung atau enggak ya. Halo Marco Bar.
3: Masih kita ngomong-ngomong kabar.
2: Wih, masih nyambung ternyata. Siapa di mana ini?
3: Hah?
2: Siapa di mana ini?
3: Wah, selamat di perumahan mewah.
2: Wah, selamat.
3: Iya.
2: Perumahan mewah di mana tuh?
3: Mepet sawah. Di mana? Ini Bang Kiki?
2: Enggak, ini Marlon.
3: Oh, Marlon Five.
2: Ini siapa? Bukan Mas Bambang ini?
3: Wah, selamat, Marlon.
2: Oh, kok mirip suaranya sama Mas Bambang?
3: Wah, Marlon orang Serampa kan?
2: Iya, wah, selamat di mana?
3: Di perumahan mewah, tapi rumah tinggal di Marendal.
2: Oh, di Marendal.
3: Aslinya di perdagangan.
2: Oh, perdagangan. Jadi ini lagi di mana? Permarendal atau perdagangan?
3: Di hatimu. Di Marendal, Bang Marlon.
2: Oh, di Marendal. Di Marendal ya, mati lampu. Iya, di Marendal mati lampu enggak sih, Bang?
3: Oh, total.
2: Sampai sekarang?
3: Iya, dari malam sore sampai sekarang.
2: Loh, jadi kok bisa nelpon ini?
3: Ya kenapa nggak boleh rupanya?
2: Iya maksudnya pakai apa? Kok masih ada baterai HP-nya gitu?
3: Oh, handphone dengan dana Bang, hemat.
2: Oh, hemat baterai ya?
3: Iya, layar pijak Bang.
2: Layar hijau?
3: Layar pijak.
2: Layar pijak tuh kayak mana layar pijak?
3: Kalau Abang layar sentuhan, aku layar pijak Bang, tulis-tulis. Abang yang dromek, aku yang drodok.
2: Ada-ada aja layar pijak.
3: Sama siapa sih itu Bang Marlon?
2: Sendiri aja nih Bang.
3: Lo gak ada yang magang?
2: Gak ada lah, kalau hari kayak gini hari Sabtu gak ada.
3: Udah akan madeng situ Bang.
2: Silahkan.
3: Jadi apa?
2: Jadi apa aja lah, jadi presiden.
3: Gantiin apa? Apa Hendra Sumo?
2: Hendra Sumo apa itu? Oh ya? Maksudnya di rut RRI
3: Hendra Sumo?
2: Iya di rut kita kan, direktur utama kan.
3: Iya, yang punya itu Bang.
2: Kalau itu jangan, kena marah kita nanti.
3: Dadangnya jadi apa?
2: Kena pecat kita nanti. Jadi
3: aku jadi apa jadinya?
2: Jadi penyiar lah.
3: Jadi gue kabel aja.
2: Jangan. Oh jadi jadi genset aja, jadi genset.
3: Jadi genset.
2: Biar hidup lama.
3: Kejemplar jadi genset. Tukang ngisi minyak.
2: Enggak, jadi gensetnya.
3: Iya. Tapi kan kerja lagi Bang ya.
2: Masih di Pro 1 dia.
3: Oh, Ratu Keputri di Pro 1?
2: Iya, gak pernah dengar di Pro 1.
3: Oh, centil kali Kak Pika suaranya.
2: Enggak, dia kalau di Pro 1 dia gak centil lagi dia.
3: Hah?
2: Kalau di Pro 1 dia gak centil lagi dia.
3: Jadi centol.
2: Enggak, dia di sana berwibawa gitu.
3: Iya, aku suka sama Kak Pika ketawanya itu.
2: Iya, soalnya kan di Pro 1 harus berwibawa. Jadi dia di situ berwibawa dia.
3: Iya ya.
2: Kalau di sini awak
3: bermartabat ya.
2: Iya, di sini kan awak bebas.
3: Aku bisa masuk Bang di Pro 1, Bang.
2: Kenapa tuh?
3: Enggak pepet aja sama penyiar lain.
2: Oh, iya ya. Lagian kayaknya harus dari WA kayaknya sekarang Pro 1 ya.
3: Hah?
2: Pro 1 kayaknya harus dari WA sekarang kalau nelpon ya kan?
3: Kok kabar biasa nggak biasa?
2: Agak susah kalau telepon biasa.
3: Ini aku pakai handphone biasa nih Bang.
2: Kalau di Pro 4 bisa, kalau Pro 1 yang agak susah.
3: Aku pakai MLE nggak bisa masuk.
2: Oh iya.
3: Ruang
2: iya.
3: Rindu nggak bisa masuk.
2: Aduh, sayang sekali.
3: Kangen tuh sama baganya kak. Kak siapa? Kak Dina, Kak Tami, Bang Riki Subandi.
2: Kalau
3: Bang siapa? Rudy Jain masih ada kan bang?
2: Apanya?
3: Rudy Jaini.
2: Rudy Jaini.
3: Huh?
2: Rudy Jaini siapa?
3: Penyiar Super 1.
2: Bang Rudy.
3: Iya.
2: Kok Rudy Jaini?
3: Rudy apa namanya?
2: Syahrudi.
3: Syahrudi?
2: Ah. Enggak tahu kalau nama radionya ya, kalau nama aslinya Syahrudi.
3: Iya.
2: Masih ada, cuma dia jadi pengelola sekarang. Jarang.
3: Oh, dia kadang di berita TV masuk.
2: Dia lebih ke ngatur-ngaturnya sekarang, dia jarang menyiar gitu.
3: Iya. Baru Joshua Siombing.
2: Hah? Siapa tuh?
3: Hah?
2: Siapa itu?
3: Penyiar.
2: Gak tahu aku.
3: Dia perempat Joshua Siombing.
2: Gak ada loh. Siapa pula?
3: Kalau Kak Ginting pun gak ada.
2: Itu mungkin penyiar-penyiar lama mungkin ya.
3: Lo Kak Ginting kan abang kenal.
2: Enggak, siapa tuh? Oh, lo Kak Ginting. Iya, enggak ada lagi dia.
3: Iya, di Pro 1.
2: Iya, enggak ada lagi.
3: Berlayar dia, bang.
2: Iya, kok tahu?
3: Iya. Belum nikah, berlayar. Kata kali lah di lautan.
2: Tahu dari itu. Mana? Tahu dari mana, bang?
3: Kakak tahu Desi, Kak Desi.
2: Oh, tahu dari Kak Desi. Desi Kak Utami, kan? Iya. Desi
3: ini
2: Utami.
3: Ini Kak Utami tunangan Kak Desi yang nikah.
2: Iya, kan satu orang, cuman ada ya.
3: Kak Hanu pun udah nikah.
2: Iya.
3: Kak Sherlyn?
2: Kak Sherlyn belum.
3: Bang Riki?
2: Belum.
3: Riki Subandi belum?
2: Belum lah, jadi.
3: Bang Kiki?
2: Bang Kiki udah.
3: Bang Marwan udah pasti kan?
2: Belum.
3: Belum berapa keempat?
2: Belum, yang pertama aja belum kok udah keempat. Wah Selamat dan nikah belum? Wah Selamat belum nikah? Wah Selamat belum nikah.
3: Kayak mana bang calon ini kayak orang semua bang.
2: Aduh sama Sherlyn mau.
3: Hah? Gak Sherlyn?
2: Gak bercanda.
3: Allah.
2: Nah, kita bahas topik aja lah. Kalau misalnya mati lampu Wah Selamat ngapain Wah Selamat.
3: Mati lampu?
2: Kalau mati lampu ngapain ya?
3: Ngapain?
2: Iya.
3: Bubuk.
2: Itu aja. Bobo aja.
3: Bobo mondar-mandir kayak mana bang TV mati semua mati.
2: Mondar-mandir sekitar mana tuh?
3: Hah?
2: Mondar-mandirnya sekitar mana?
3: Ke kamar, ruang tamu, kamar mandi,
2: aduh.
3: Kamar ruang tamu gitu aja.
2: Kukirain mondar-mandirnya di luar rumah. Aduh.
3: Ngapain mondar-mandir mana bang?
2: Ya kalau di rumah aja mondar-mandirnya kan capek aja tuh, stres aja
3: jadi. Mana manges tuh bang di rumah bang?
2: Manges tuh.
3: Apalah
2: manges tuh makan?
3: Mangan ngiseng turu.
2: Oh, bahasa Jawa. Iya, manges tuh, manges tuh. Oke lah. Wah, Selamat ini udah jam 8:58. Mau request lagu apa nih?
3: Aduh, diputer enggak nih?
2: Ya diputer lah.
3: Lagunya Linkin Park, Bang.
2: Janganlah kalau itu. Aduh.
3: Kenapa?
2: Lagu daerah lah kita.
3: Ngepas kalau Linkin Park aku, Bang.
2: Kena marah kita.
3: Sampai DJ itu Mr. Han. Wih.
2: Kena marah kita nanti.
3: Jadi lagu daerah?
2: Iyalah.
3: Waduh, lagu daerah, lagu Batak berarti nih.
2: Kena marah sama Pak Hendrasmo kita nanti.
3: Aduh, hormat Pak Hendrasmo. Salam sehat.
2: Iya.
3: Sejahtera. Bapak Simatupang?
2: Apa tuh?
3: Apa yang pembinanya yang punya sini, punya apa?
2: Oh, Bu Besti. Ah. Ya, Simatupang. Kena marah juga lah.
3: Kena marah juga nih kita?
2: Iyalah. Ah.
3: Yaudah lah bang, laguin aja bang.
2: Lagu apa tuh?
3: Apa nih? Apa judul dari Jakarta?
2: Pariban dari Jakarta.
3: Ah,
2: oh, oke. Okay.
3: Siapa nyanyi itu?
2: Si Suryanto Siregar.
3: Hah?
2: Suryanto Siregar
3: ya, Pariban dari Jakarta bang ya.
2: Nanti kita putar ya.
3: Oke, ditunggu bang ya.
2: Siap, langsung kita putar nih.
3: Salam sama kak siapa ya?
2: Kak Sherlyn lah.
3: Kak Sherlyn. Kak Anum. Kak Desi, Kak Tami.
2: Iya, satu orang itu.
3: Semua orang. Kak Sisil.
2: Sisil siapa Sisil?
3: Salsa.
2: Salsa, Sisil ya. Sisil.
3: Udahlah bang ya.
2: Oke.
3: Burung Iran, burung cenderawasih.
2: Cakep.
3: Cukup sekian dan terima kasih.
2: Mantap. Oke, sehat-sehat Pak. Selamat ya.
3: Oke.
2: Abang kakak ada Pak Selamat dari Marendal ya. Dia kalau mati lampu katanya turu ya kan, atau muter-muternya di rumah. Tapi langsung aja kita putar lagu yang di request Pak Selamat. Nanti jam 9 lewat kita kembali dengan informasi destinasi wisata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Medan.

warahmatullahi wabarakatuh. Oyidu sana, saya M. Zahrin Biliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

0: Panggoran dengan Mardua Holong. Tadi adalah lagu Batak ya Bang Kakak ya, yang menceritakan tentang seseorang yang cintanya itu diduakan. Dan sekarang kita sudah ada di jam berapa nih? 9:14 ya, kita di acara Dewi. Dewi itu singkatan dari Destinasi Wisata Indonesia ya, bukan Dewi tetangga Abang Kakak ya. Mungkin ada yang tetangganya Dewi di sini. Jadi hari ini kita akan bahas tempat-tempat wisata yang ada di Jambi. Kenapa di Jambi? Karena kemarin kalau di Medan udah pernah, yang di Sumatera Utara udah pernah, yang di sebelah baratnya kali dari Indonesia kayak Aceh pernah ya kan. Terus juga di Sumatera Barat udah pernah. Sekarang Jambi. Dan kenapa Maron pilih Jambi juga? Karena penyebab mati lampu kita itu adalah kesalahan atau gangguan sistem listrik di daerah Muaro Bungo. Yang mana Muaro Bungo itu ya letaknya di Jambi ya Bang Kakak. Jadi apa aja tempat wisata di Jambi? Yang pertama adalah Taman Wisata Jambi Paradise. Wow, Paradise-nya ini bahasa Inggris ya. Kalau kita artikan Paradise ke bahasa Indonesia artinya adalah surga gitu. Jadi mungkin seindah apa sih makanya sampai dijadikan namanya Paradise gitu ya kan. Jadi wisata yang satu ini itu katanya selalu ramai dikunjungi oleh para turis Abang Kakak ya, mulai dari rombongan keluarga hingga anak muda. Kalau turis kesannya kayak dari luar negeri gitu ya, tapi mungkin ini maksudnya turis lokal gitu maksudnya ya. Soalnya katanya Jambi Paradise ini mengusung konsep tempat wisata kekinian dengan menghadirkan banyak spot untuk berfoto yang Instagramable. Gimana itu Instagramable? Maksudnya kalau kita post di Instagram itu bagus gitu. Karena saat kayaknya kalau misal dilihat tuh kayak wow, mewah sekali gitu. Gak harus mewah sih, pokoknya wow, cantik sekali gitu. Nah katanya tempat itu sangat cocok untuk Abang Kakak yang senang foto-foto ala estetik. Jadi kalau misalnya pengen fotonya itu indah, silakanlah mampir ke Jambi Paradise ya. Tapi tentunya juga harus bawa uang. Kenapa? Karena untuk masuk ke Jambi Paradise ini Abang Kakak butuh tiket yang harganya sebenarnya nggak terlalu mahal sih ya, Rp30.000 per orang gitu ya. Jadi kalau nggak bawa duit ya nggak bisa masuk ya kan. Lagian juga Rp30.000 dibandingkan ongkos dari Medan ke Jambi ya malah ongkos ya kan, daripada uang tiket masuknya gitu. Jadi kalau misalnya sekalian mampir ke Jambi ya sekalian aja ke Jambi Paradise ini. Nah di Jambi Paradise ini lokasinya tuh di kawasan Palmerah di Simpang Acai, tepatnya di kota Jambi. Jadi ini di kota Madianya Bang Kakak ya, bukan di daerah pinggir-pinggirannya tuh enggak. Kalau misalnya ada waktu main aja ke situ. Sekarang kita putar lagu dari Justy Aldrin featuring Toton Karibo Bang Kakak. Ini adalah lagu dari Maluku ya, berjudul Balai Pulang, tentang seseorang yang ingin pujian hatinya tuh ke Bali gitu setelah 5 tahun tidak pernah berjumpa. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Beb, sampai atau gak aku dapat di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tak apa pulang.

Peristiwa melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mulagabi.

Upacara memberikan ulos mula gabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mula gabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut DK ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

Dendang Minang Timur dari Onco Flash dan juga Diva Aurel. Jadi tadi adalah lagu perpaduan ya dari bahasa Timur Indonesia dan juga bahasa Minang. Dan itu lagunya menggambarkan mengenai kebanggaan mereka sebagai suku Maluku dan juga suku Minang gitu. Oke, apa kakak kita masih membahas tempat wisata yang ada di Jambi. Yang kedua adalah Candi Muaro Jambi. Nah, kalau misalnya abang kakak mau ke tempat yang bersejarah gitu ya, bisa coba datang ke Candi Muaro Jambi yang ini. Candi ini bercorak Buddha dan ini telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional ya. Jadi tentunya ini terurus tempatnya abang kakak ya, bukan sekedar tempat-tempat biasa nih. Dan sedikit informasi, Candi Muaro Jambi ini merupakan peninggalan kerajaan kebudayaan klasik di masa Sriwijaya dan juga Melayu kuno. Dahulu, candi ini tuh digunakan sebagai tempat peribadatan dan juga belajar agama Buddha. Tapi kalau sekarang, Candi Muaro Jambi ini telah dilakukan sejumlah renovasi gitu ya, demi menunjang kenyamanan para pengunjung. Dan tentunya kalau sekarang itu lebih kepada tempat wisata gitu, jadi bukan tempat untuk belajar agama lagi di sana. Bahkan, abang kakak ini kalau di sana tuh bisa menyewa becak motor, terus juga bisa menyewa sepeda ataupun motor listrik untuk berkeliling di kawasan Candi Muaro Jambi. Kenapa? Karena kayaknya luas ini. Buktinya harus sampai sewa motor kalau mau ya kan. Kalau jalan kaki mengelilingi itu kayaknya pegel juga kaki itu ya. Makanya ya bagi yang ada duit silahkanlah sewa-sewa itu ya kan. Nah untuk harga tiketnya sebenarnya murah nih abang kakak ya, Rp9.000 aja per orang. Ya kalau sekarang mungkin Rp10.000 lah, agak-agak naik ya kan. Apalagi dolar lagi naik gitu. Dan candi ini katanya buka setiap hari. Jadi mau itu hari Minggu kek, hari Sabtu kek, tetap buka. Tapi ada jamnya, yaitu antara jam 8 sampai dengan jam 6 sore ya, 8 pagi sampai 6 sore. Ya lagian ngapain juga malam-malam ke candi. Emang mau pesugihan ya. Gak bercanda ya. Tapi memang harusnya jam segitu sih. Kalau malam-malam kita gak tahu ya, apakah orang yang ada jahil gitu kan, mungkin mau merusak, kita gak tahu jadinya kalau misalnya gak diawasi. Makanya memang perlu ada jamnya, yaitu antara jam 8 sampai jam 6 sore. Yang selanjutnya adalah Gunung Danau Tujuh Gunung abang kakak. Danau Gunung Tujuh ding. Kok terbalik-balik malah nyebutnya ya. Jadi di Danau Gunung Tujuh ini lokasinya ada di Desa Pasomplek di Kecamatan Kayu Aro di Kabupaten Kerinci. Nah, kalau Kerinci kayaknya udah pada tahu lah ya, yang ada gunungnya itu gitu loh. Jadi tempat wisata ini memang jauh sih dari kota Jambi ya, butuh sekitar 12 jam perjalanan kalau misalnya mengendarai mobil. Tapi kalau misalnya abang kakak kebetulan main ke Kabupaten Kerinci, ya udah kesini aja ya kan, ke Danau Gunung Tujuh gitu. Kenapa kok namanya Gunung Tujuh ya? Setibanya di sana, pokoknya abang kakak itu akan langsung disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah dan juga menakjubkan. Dan itu ternyata dinamai Gunung Tujuh itu karena danau ini tuh dikelilingi oleh tujuh gunung yang berada di sekitarnya. Pantes ya kan Danau Gunung Tujuh. Yang pasti salah satunya Gunung Kerinci ya sih. Orang di Kabupaten Kerinci ya kan. Kalau abang kakak kesana itu disarankan untuk berkemah selama 1-2 hari ya, supaya bisa merasakan udara sejuk sekaligus juga melihat indahnya sunset dan juga sunrise. Maksudnya matahari terbenam, matahari terbit itu bisa disaksikan di sana. Kan sayang sekali kalau misalnya kesana siang-siang udah balik ya kan, nggak melihat matahari terbenam, nggak melihat matahari terbit di situ. Jadi diusahakan kalau misal kesana tuh harusnya berkemah gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk membawa pakaian hangat karena di Danau Gunung Tujuh ini itu berada di ketinggian 1950 meter dari permukaan laut. Yang artinya apa? Dingin kalau misalnya, apalagi kalau malam hari di situ ya, dingin lah gitu. Dan ini menjadikannya sebagai danau tertinggi di Asia Tenggara. Wow, gak cuma di Indonesia ternyata tertingginya, bahkan danau tertinggi di Asia Tenggara, Bang Kak. Jadi itu tadi ya, sudah punya 3 kita untuk direkomendasikan kalau main-main ke Jambi. Sekarang kita putar lagu dari Timur Indonesia, Bang Kak, tepatnya dari Maluku. Kali ini dari Toton Karibu berjudul Bola-Bola, tentang seseorang yang serius sekali tentang cintanya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: kok kalah ini, aduh.
1: Apa lagi tuh bang?
0: Enggak bu, aduh.
1: Main game aja. Ayam udah berkokok dari tadi loh.
0: Repet aja ibu inilah, udah kalah kita lagi, merepet lagi.
1: Kalah terus, ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun nggak bisa.
0: Nah di sini lah cari kita beras dari uang ini, gimana ya ibu ini?
1: Udahlah jangan lagi main-main kayak gitu, judi online aja nggak bagus loh.
2: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Minang dari trio Tachila berjudul Sayang Bana. Ini adalah lagu tentang seseorang yang lagi bucin gitu ya, lagi sayang-sayangnya terhadap si Uda. Nah Bang Kakak, kita masih membahas tempat wisata yang ada di Jambi. Yang selanjutnya adalah danau ya, tapi ini deket-deket danau yang tadi sih sebenarnya. Kali ini danaunya bernama Danau Kaco. Tadi, tapi ini bukan kacau bahasa kita ya, misal kacau Kalibasi kawan mah enggak kayak gitu ya. KACO gitu. Jadi tempat wisata yang ini tuh memiliki air yang sangat jernih ya Bang Kakak. Sampai-sampai ya Bang Kakak itu bisa melihat dasar danau dengan mata telanjang gitu, saking jernihnya. Wow ya. Kayaknya diminum juga bisa itu, tapi janganlah ya, jangan diminum ya. Danau Kaco ini berlokasi di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya di Kabupaten Kerinci. Jadi masih satu kabupaten dengan danau yang Gunung 7 tadi ya. Danau ini berada di ketinggian 1289 meter dari permukaan laut. Ya masih kalah 700-an meter daripada danau yang tadi. Jadi nggak sedingin danau yang tadi harusnya. Untuk bisa ke danau yang ini ya Bang Kakak tuh harus berjalan sejauh kurang lebih 8 km atau 2 jam perjalanan. Ya kalau misalnya kita bayangin itu mungkin udah agak malas gitu ya kan. Tapi percayalah Bang Kakak, kalau sampai di sana rasanya tuh bakal terbayarkan. Karena danaunya kalau dilihat dari gambar nih ya, cantik kali sih memang. Bahkan airnya tuh cenderung biru gitu ya, nggak keruh gitu. Dan harga tiket masuknya dipatok sebesar Rp15.000 per orang. Dan memang ya itu tadi ya Bang Kakak, minusnya harus jalan cukup jauh dulu untuk sampai ke danau gitu. Tapi ya nggak apa-apa, sekalian olahraga ya kan. Dan yang selanjutnya adalah perkebunan teh kayu Aro. Jadi kalau misalnya ngomongin teh ya, itu nggak cuma ada di Puncak aja ya kan, Puncak yang ada di Puncak atau di mana tuh ya, yang ada di film Petualangan Sherina waktu itu, kalau nggak salah di Puncak itu ya. Nah nggak cuma di situ, di Jambi juga ada yang namanya perkebunan teh, bahkan juga luas dan juga menawarkan pemandangan yang indah nih ya Bang Kakak. Apabila Bang Kakak mau liburan sambil healing ya kan, ya sambil juga mungkin melihat sesuatu yang agak beda lah ya. Kalau pantai di dekat kita kan udah banyak, nah kebun teh kita kan nggak punya itu ya. Entah kalau di daerah dingin sana ya, nggak tahu lah. Soalnya saya juga jarang bepergian. Tapi kalau misalnya mau ke kebun teh ya udah, tinggal ke Jambi yang satu ini aja. Kalau misalnya datang ke sini ya Bang Kakak juga jangan lupa untuk mencicipi teh dengan cita rasa yang khas. Minum teh di pagi hari ya kan, sambil melihat pemandangan alam yang memang itu adalah daun teh juga ya. Itu bisa menjadi solusi untuk melepas penat Abang Kakak ya kan. Tapi ingat, pikirin juga uangnya karena ongkos kesana juga kan ada gitu. Dan di sekitar perkebunan teh kayu Aro ini terdapat juga sejumlah penginapan Abang Kakak. Jadi Abang Kakak bisa menikmati udara pagi yang dingin sambil melihat pemandangan, sambil juga ngetes, apa ya istilahnya, ngetes penginapan, enggak sih, sambil mencoba penginapan di sana lah gitu ya. Yang harusnya sih penginapannya bagus ya, mungkin ada fasilitasnya bermacam-macam di situ ya kan, sambil bawa keluarga. Tapi itu tadi sih masalahnya sebenarnya sekarang uang, ada uang atau enggak gitu ya. Kalau ada uang gaskan aja. Oke sekarang kita putar sebuah lagu dari Joshua Oliver berjudul Sinamot, tentang mahalnya masyarakat Batak Toba kalau misalnya mau bayar mas kawin gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempat Medan, Abang Kakak Suara Budaya Nusantara, dan kita masih membahas mengenai tempat wisata yang ada di Jambi. Ya, kita cepat aja nih. Yang selanjutnya adalah sebuah jembatan, Abang Kakak. Tepatnya ini adalah jembatan yang disebut sebagai Gentala Arashi. Bagus sekali namanya ya untuk sebuah jembatan. Jadi ini di tengah kota ya, di kota Jambi. Dan ini bisa dibilang jembatan yang merupakan salah satu tempat wisata ikonik yang sering didatangi wisatawan. Nah, jembatan Gentala Arashi ini melintasi Sungai Batang Hari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Waduh ya. Untuk jembatannya aja ini panjangnya itu mencapai 503 meter, Abang Kakak bayangin. Setengah kilometer panjang jembatannya gitu ya. Dan hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Nah, enaknya ini ya kan, kita lewat jembatan itu enggak takut kena tabrak kendaraan ya kan. Enggak takut keserempet lah istilahnya kayak gitu. Jadi enak aja gitu, mau jalan santai bisa ya kan. Mau sambil jogging-jogging bisa gitu ya. Enggak harus waspada terhadap kiri kanan gitu. Jadi banyak masyarakat lokal maupun wisatawan dari berbagai daerah yang datang ke jembatan Gentala Arashi. Dan biasanya mereka itu datang di sore hari untuk melihat suasana kota Jambi dari atas jembatan. Kayaknya pagi atau sore cocok lah ya kan. Kalau misalnya siang-siang ya panas. Panas gitu. Jadi kalau misalnya mau datang ya usahakan pagi atau sore. Mungkin bisa juga nanti melihat matahari terbenam di situ ya kan, atau matahari terbit, kayaknya cantik sekali ya. Dan karena ini jembatan, Abang Kakak, jembatan umum, tentunya tidak pakai biaya masuk ya kan. Di sini tidak disebutkan bahkan biaya masuknya. Jadi gratis lah harusnya. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah sebuah masjid. Ini masjidnya wow sekali ya. Masjid Seribu Tiang. Oh, mantap ini. Jadi sebenarnya nama resmi dari masjid ini adalah Masjid Agung Al-Falah ya. Namun warga setempat itu lebih sering menyebutnya sebagai Masjid Seribu Tiang gitu. Ya, apakah ada banyak tiangnya di situ? Jadi masjid ini terletak di Jalan Sultan Taha Syaifuddin nomor 60 di Kecamatan Legok di Kota Jambinya. Jadi ini enggak harus Abang Kakak ke pinggir-pinggir daerah ya, karena ini masih di kotanya juga. Dijuluki Masjid Seribu Tiang, namun ternyata jumlah tiangnya sebenarnya tidak sampai 1000 juga, Abang Kakak ya. Jadi Masjid Agung Al-Falah ini atau Masjid Seribu Tiang ini, sebenarnya tiang itu ada 232 tiang. Jadi enggak sampai 500, enggak sampai 1000 gitu ya. Proses pembangunan masjid ini dimulai di tahun 1971 ya, 1971, dan kemudian diresmikan oleh Pak Presiden Soeharto pada 29 September 1980. Jadi butuh waktu 9 tahun bahkan untuk membangun masjid tersebut ya. Dan ini berdiri di atas lahan seluas 2,7 hektar dengan luas bangunan mencapai 6.400 meter persegi. Dan Masjid Seribu Tiang ini merupakan masjid terbesar di Jambi ya kan. Ya, sesuai mungkin dengan namanya, walaupun tiangnya nggak sebanyak itu ya. Tapi kalau masalah tiang sih bisa ditambah sebenarnya ya kan, tinggal dipugar aja masjidnya gitu. Dan katanya saking luasnya, masjid ini katanya dapat menampung sekitar 10.000 jamaah, Abang Kakak. Wow, udah kayak stadion ya kan. Jadi tertarik. Bahkan Marlon juga tertarik untuk datang ke masjid ini loh, walaupun mungkin bukan muslim gitu ya. Ingin melihat bagaimana arsitektur dari bangunannya gitu. Oke, Abang Kakak, sekarang sudah pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Jadi Marlon harus pamit undur diri dulu. Setelah ini kita akan memutar lagu-lagu di acara Jazz Music. Lalu nanti jam 11 akan ada Hanum yang akan menemani Abang Kakak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sekarang kita putar The Boys Trio dengan Korban Setia.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilad Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Just Music Rompak RRI Medan.

0: Siapa sangka toge panyabungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge panyabungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge panyabungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge panyabungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge panyabungan sebagai santapan berbuka puasa.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Rompas.

Anda sedang mendengarkan Jazz Music Frontas.

Pro 4 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

88,4/4 IMI dan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang dan kakak, di mana saja Anda berada ya. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana nih di rumah orang abang dan kakak nih, masih mati lampu kah ya? Kalau di daerah Gatot Subroto ada sebagian yang sudah hidup lampunya, ada sebagian yang masih mati ya. Kalau di daerah pelajar tadi Hanum berangkat tadi masih mati lampu. Wow, luar biasa ya. Kalau misalnya udah mati lampu nih, gak tahu mau ngapain, mandi pun bingung karena air juga dari Sanyo ya. Nah buat abang dan kakak, tepat pukul 11 nih kita ada di etalase 884 ya. Akan Anum hadirkan nanti informasi mengenai UMKM pastinya 1 jam ke depan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang usaha ya, ide usaha apa ya, apalagi dengan modal yang tidak terlalu banyak itu ya. Ini ada satu ide yang menurut Hanum nih lumayan cuan ya, tetapi ya memang harus pada saat anak sekolah ini ya, apa sih bilangnya, gak libur gitu ya. Kalau misalnya libur iya sih sedikit ya. Nah, ini adalah usaha jajanan untuk anak sekolah. Walaupun sebenarnya kita tahu ya, beberapa sekolah sekarang udah ada MBG, tapi gak menutup kemungkinan MBG pun tetap anak-anak dikasih jajan ya. Nah, kalau usaha jajanan untuk jajanan anak-anak sekolah ini salah satu usaha yang lumayan diminati ya. Anak-anak sekolah ini biasanya tetap menyukai makanan-makanan ringan yang enak, murah dan menarik. Pastinya harus ada menariknya nih. Kenapa? Karena kalau misalnya enggak menarik biasanya pergi aja gitu ya. Enggak gitu terlalu tertarik. Dia kalau misalnya agak cantik-cantik sikit gitu kan, walaupun rasanya sama, pasti mau dibeli gitu ya. Selain modalnya ini terjangkau, usaha ini juga cukup mudah dijalankan karena penjual ini hanya perlu menjaga rasa, kebersihan dan tetap ramah kepada anak-anak ya, karena yang dijual ini pasti untuk anak-anak. Nah, supaya lebih menarik lagi, ini jajanan yang dibuat juga harus dengan tampilan yang warna-warni dengan nama yang unik dan mudah untuk diingat. Kalau mau mulai usaha ini, jajanan anak sekolah ini menjadi langkah awal belajar berwirausaha ya. Enggak mesti yang jualan mama-mama nih. Misalnya si adik nih bisa dibawakan bekal yang bisa untuk dijual juga nih. Ini bisa menambah penghasilan ya kan. Nah, usaha apa-apa aja sih, jajanan apa-apa aja sih yang paling banyak digemari, nanti akan Anum hadirkan ya informasinya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Selain jajanan usaha anak, untuk jajanan anak sekolah ini mudah dijalankan dan memiliki peluang keuntungan yang cukup baik ya. Ada beberapa jenis jajanan yang lumayan diminati anak-anak sekolah ya, karena rasanya yang gurih ya. Ini yang pertama adalah telur gulung ya. Kalau misalnya telur gulung ini lumayan diminati anak-anak sekolah dan lumayan bergizi ya, karena kan mengandung telur, asal jangan pakai micin yang berlebihan gitu ya. Modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak karena hanya perlu telur, minyak, saus, dan tusuk sate. Nah biasanya ini dijual mulai dari harga Rp1.000 per tusuknya. Berarti satu telur dibagi berapa itu ya? Karena harga telur aja sekarang lumayan ya, cuman ya pandai-pandai kita lah sebenarnya ya, bentuknya lebih sedikit, mungkin lebih kecil, atau harganya mungkin dinaikkan sedikit ya biar agak lebih banyak gitu. Atau kalau misalnya yang setahu Hanum ya, ada salah satu pengusaha jajanan anak-anak nih, telur gulungnya itu telurnya itu ditambah dengan air atau ditambah dengan tepung, jadi dia lebih banyak ya isinya gitu. Nah kedua ini ada cilok, ini yang terbuat dari tepung tapioka dengan tekstur kenyal. Ini bisa disajikan dengan menggunakan saus kacang atau sambal. Jajanan ini lumayan mengenyangkan, sehingga lumayan juga ini diminati untuk anak sekolah ya. Nah kalau misalnya yang suka makanan ringan-ringan dan dengan tingkat kepedasan, bisa dengan makaroni pedas. Ini gak anak sekolah aja ya, aku aja suka nih makan makaroni pedas ya. Bisa digunakan untuk berbagai tingkat kepedasan ya, bisa jadi level 1, 2, 3 gitu ya. Dengan kemasan yang lumayan menarik bisa ya. Abang dan Kakak juga bisa menyediakan level yang di bawah pedas lah ya, karena kan untuk anak-anak ini agak susah kalau misalnya terlalu pedas juga nggak bakalan laku nanti, nggak suka anak-anak gitu ya. Terus ada lagi jajanan yang mudah dibuat dan memiliki aroma yang lumayan menggugah selera. Kita masaknya di sini 100 meter masih kecium baunya, yaitu dia adalah sosis bakar ya. Sosis bakar ini lumayan laku ya, karena anak-anak kan suka ini biasanya yang berbau-bau daging, apalagi dia dibakar ya dengan tambahan saus dan mayones. Kalau anak aku memang suka mayones nih ya, lumayan nih kalau mayones, harganya lumayan bisa diganti dengan hal mayones buatan, ada tuh nanti. Nah sosis bakar ini bisa menjadi salah satu makanan favorit untuk anak sekolahan ya. Selain makanan-makanan, ada juga minuman ya, minuman yang cocok untuk dijual pada siang hari, apalagi pada saat istirahat kedua ya kan, di jam-jam 12 tuh ya. Es coklat dan pop ice ya, ini minuman dingin yang cocok untuk dijual di siang hari. Selain menyegarkan, minuman ini juga bisa memiliki banyak pilihan rasa yang disukai anak-anak dan remaja. Nggak hanya anak-anak sih, orang dewasa juga suka ya kan, apalagi es coklat. Banyak lah ya usaha-usaha lain. Ada cimol juga bisa, cireng juga bisa. Kalau dulu Anum sukanya opak. Opak tahu gak sih opak? Abang tahu gak opak bang? Ditaruh saus atasnya. Ih, ini gak tahu nih, anak Genji yang di sebelah abang gak tahu nih kayaknya. Muti tahu? Kalau misalnya untuk jajanan anak sekolah dulu, dirimu suka apa? Pop ice. Suka minum es dia berarti ya. Kalau misalnya cimol, cireng sekarang udah banyak ya kan. Kalau misalnya di daerah rumah Anum kan, di jalan pelajar tuh ya, banyak sekolah ya, ada yang namanya tempura. Tahu gak tempura? Ya, itulah tuh ya. Terus bakso, bakso bakar, bakso kojek, bisa tuh. Jadi modalnya tidak terlalu banyak, tapi lumayan tuh untungnya. Kalau anak sekolah ada, tapi kalau anak sekolah libur, mohon maaf lahir dan batin ya, agak tutup sedikit, kita ganti dengan usaha yang lain gitu ya. Nah itu tadi usaha-usaha jajanan yang bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan apabila dijalankan dengan tekun, menjaga kebersihan dan memberikan rasa yang enak kepada pembeli ya.
Gak boleh kita terlalu mengecilkan yang jualan jajanan. Kenapa? Karena saudara Num sendiri dia tukang jualan jajanan di sekolahan, lumayan ya, lumayan untungnya. Tapi memang kalau pada saat libur sekolah, apalagi kemarin pada saat COVID, langsung menurun memang usahanya itu. Tapi kalau punya ide yang lain kan bisa sekarang pakai online gitu ya. Nah itu tadi informasi yang bisa Anum sampaikan untuk hari ini. Etalase 884 untuk hari ini edisi hari apa nih? Sabtu ya, 23 Mei 2026. Semoga informasi tadi bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi usaha bagi abang dan kakak yang baru mau memulai usaha ya. Kita akan lanjutkan lagu-lagunya sampai tepat pukul 12. Dan nanti pukul 12 kita akan mendengarkan juga informasi-informasi lainnya dengan beragam lagu-lagu yang menarik juga pastinya ya. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Biar agak-agak santai, biar agak-agak terbangun sedikit ya, mana tahu ada ketiduran ya. Kita dengarkan dulu lagu Kicau Mania. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Amak pergual pergoci, paridan na suksu, parlopan na tabu. Takas no di motohamu, roro hami di son rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhur mai. Mose!

Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat abang dan kakak yang sedang bersiap makan ya, pasti udah lapar nih ya. Udah lapar belum kalian weh? Kalau Hanum sendiri udah lumayan lapar, cuman karena pesanan belum hadir ya, belum datang, nantilah kita makan ya. Buat abang dan kakak yang sedang berniat mau makan, selamat menikmati makan siangnya ya. Mudah-mudahan makanannya menjadi berkat ya kan, berkat ya, berkah untuk kita semua, untuk abang dan kakak yang sedang mau makan ya. Yang buat santai-santai, lagi santai-santai, memang lagi gak ada kerjaan karena ini hari Sabtu ya, weekend ya, selamat menikmati waktu liburnya ya, besok juga masih libur. Jangan lupa untuk mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus disiapkan sebelum memasuki di hari Senin ya. Jadi Anum akan tetap menemani abang dan kakak dari tadi ya. Dari tadi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Tarpaima, Osen Utasoit.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Hei!
1: Hei!
0: Memang sedap kain lagu tadi, Sile.
1: Wah, enak kali memang, Pak Yung.
0: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
1: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
0: Tapi dengarkan, Sile, ya. Nah. Medan tak batas denganlah sedang, pukulah gendang beserta kebak. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedang.
1: Mau yang sedang?
0: Ah.
1: Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
0: Jadi?
1: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
0: Boleh.
1: Tarik, Pak Yung.
0: Goyang.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datuk Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan, bentuknya kedatuan. Kan ada kesultanan, ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri ketika itu, kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam, jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur, bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya, ada 4, satunya lain. Bawahnya itu kan 3 supa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk-datuk Adir itu namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini namanya. Itu yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Baduzaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Ini barusan kemarin tahun 2019 kita kembalikan lagi ke nama semula, Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu, kalau nama Baduzaman kan berarti nama perorangan. Untuk penambalan raja, Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya, disahkan, itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Baduzaman karena dibangun oleh Datuk Baduzaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Baduzaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Baduzaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Baduzaman mengatur strategi perang melawan Belanda. masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badriuzzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badriuzzaman. Sedangkan makam Datuk Badriuzzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, satu kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya di sini. Datuk Sulung Barat, dari yang 5-5 ini satu yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini sebenarnya gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konfliknya aja terus. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya 5-5 ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman balik, karena di penjara balik. Itu ada suatu keributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa ngatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembalilah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz. Terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 21213344448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Hei Sile, maya kabarnya nih?
2: Jua-jua, Pak. Abang kai beritahan.
1: Iya, aku mendai-mendai saja.
2: Mendai-mendai juga.
1: Betul.
2: Iya, Pak. Lama tak jumpa ini, Pak.
1: Ya, kemana saja aku tinggal?
2: Ke gunung.
1: Ngapain ke sana?
2: Tanam jeruk.
1: Iya. Mana iya. Jeruknya?
2: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
1: Oh, betul. Dengarkan nih. Kalau mengisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
2: Pucuk Pisang Dua?
1: Iya.
2: Wah, mantap kali, Pak.
1: Iya, mainkanlah.
2: Aduh, aduh. Dengar abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
1: Iya.
2: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusi dan penyanyinya.
1: Betul. Kau dengarkan nih.
2: Iya.
1: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
2: Kalau gitu, Bang, mainkan.
1: Iya.

Pojojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya dengan atap yang bertingkat dua. Bentuk atap yang melengkung dianggap sebagai keberanian dalam menjunjung tinggi adat walaupun menghadapi resiko yang berat. Di atas lengkungan atap diletakkan tanduk kerbau yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Pakpak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Pakpak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah. Hal ini melambangkan sikap rendah hati dan tidak sombong.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang bersantai-santai di hari libur ini, enak nih ya. Kalau cuaca di jalan Jenderal Gatot Subroto ini agak panas ya. Dari tadi belum ada katanya hidup lampu ya. Buat Abang dan Kakak yang sudah hidup lampu, cepat-cepat deh di charger ya, baterai handphonenya apapun itu ya, semua dipersiapkan, isilah air ya. Kita nggak tahu ya apakah nanti bakalan mati lampu lagi atau enggak gitu ya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan yang sudah hidup lampunya tetap hidup, dan yang masih mati listriknya mudah-mudahan secepatnya hidup ya. Dan boleh deh dikabari ke Hanum juga nih ya, daerah-daerah mana saja yang sudah hidup lampunya, atau daerah-daerah mana saja yang masih mati listriknya nih ya. Jadi biar bisa kita infokan ke teman-teman, saudara-saudara semuanya ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, pastikan hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya, dan jangan kebut-kebutan ya. Ini banyak yang keluar dari rumah karena di rumahnya mati lampu, cari tempat yang nyaman untuk mencharger handphone ya, karena memang handphone ini menjadi hal yang paling diutamakan ya. Kalau udah mati HP kayaknya gabut, langsung gak bisa ngapa-ngapain gitu katanya ya. Untuk pukul 13 hingga pukul 14 akan Anum hadirkan lagu-lagu daerah ya, pastinya dengan informasi-informasi menarik lainnya ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Terima kasih Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Buat Abang dan Kakak yang lagi santai-santai nih ya, atau yang berniat mau pergi ke mall, tetap hati-hati di jalan ya. Jangan belanja kebanyakan karena ini udah akhir bulan ya. Akhir bulan ya, ingat gajian nanti masih lama lagi ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang menikmati lagu-lagu, selamat menikmati. Dan jangan lupa pula bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital, dan bisa baca-baca berita juga di rri.co.id. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan.

0: Tradisi mengupah-upah salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah mengupah-upah. Mengupah-upah dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau sesepuh.
1: Raja Panusunanggu, perwakilan ni Raja Panusunanggu di mana siwan luat janji lor. Tapkas itu dalam-dalam diperpunguat ke di bumi nyarion.
0: Upacara adat mengupah paling sedikit atau kecil adalah memenuhi bahan utama yakni telur ayam. Upacara dilakukan untuk mengembalikan semangat atau tondi ke dalam badan.
1: Mulai angan-angan sampai cita-cita muyon, lalu dipasah tuon. Baik yang dibuat bulu ni bulu soni kuat dimatai 40 tahun berarna.
0: Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat mengupah ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak boru yang sedang sakit, terkejut, atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Dahulu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau rohnya. Karena itulah, tubuh orang ini harus diupah-upah atau mengembalikan tondi ke dalam tubuh. Upacara adat mengupah bisa dilakukan tergantung pada kondisi mengapa upacara adat mengupah ini diadakan.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 13.38 menit waktu Indonesia Barat nih ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Nah, ini ada informasi melalui www.rri.co.id. Ini penantian 16 tahun Afrika Selatan. Ini akhirnya tuntas ya, karena mereka resmi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ini menjadi penampilan perdana mereka sejak menjadi tuan rumah pada tahun 2010 lalu. Dan setelahnya tim berjulukan Bafana-Bafana ini sempat absen hingga 3 edisi. Sementara itu terakhir mereka merasakan kemenangan di Piala Dunia, yakni saat mengalahkan Slovenia 1-0 di grup B pada tahun 2002 ya. Sedangkan prestasi terbaik mereka tetap juara Piala Afrika di tahun 1996 saat menjadi tuan rumah ya. Pada tahun 2021 pelatih asal Belgia Hugo Broos ya ini dipercaya untuk melatih timnas Afrika Selatan tepat setelah Bafana-Bafana ini kembali telan kegagalan pada Piala Afrika ya. Broos ini langsung meremajakan skuad dengan memberi panggung bagi para pemain muda. Nama-nama seperti Talente Mbata, terus Oswin Apolis hingga Evidence Makgopa ini pun langsung melejit ya. Perubahan budaya di bawah asuhan Broos ini mulai membuahkan hasil nyata. Bafana-Bafana ini sukses mengamankan peringkat ketiga pada gelaran Piala Afrika 2023. Ya, mungkin suatu saat nanti Indonesia bisa lah ya seperti ini, karena banyak nih pemain-pemain baru yang memasuki skuad Garuda Indonesia ya. Kapan ya? Mungkin di tahun 4 tahun lagi ya. Di tahun 2030 mudah-mudahan Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ini ada Cinta Nan Hilang dari Lela Wahyuni.

sebelum sampai ke tujuanmu. Kekasih dan dipuja-puja.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya. Dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: Sini dulu, sini dulu, sini.
1: Kenapa,
0: dulu.
1: Kenapa? Apa
0: tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah saatnya kita di lagu keroncong ya, irama musik keroncong akan Anu hadirkan lagu-lagu keroncong pastinya ya. Satu jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Pasti dengan beragam informasi ya. Ini informasi pertama, ini Mesir bangkit dan lolos ke Piala Dunia tahun 2026 untuk penampilan keempat mereka. Dan kepastian ini terjadi setelah berhasil keluar dari fase grup kualifikasi tanpa kekalahan berkat pertahanan solid dan kontribusi pemain senior. Nah, superstar Mohamed Salah ya memimpin barisan dengan skuad yang memadukan pengalaman dan pemain muda seperti Omar Marmous, Trezeguet dan Mostafa Mohamed nih ya. Pelatih Mesir Hossam Hassan ini adalah pemain pencetak gol terbesar Mesir yang memulai karir kepelatihan pada tahun 2008 ya. Ia meraih kesuksesan membawa tim-tim asuhannya bersaing memperebutkan gelar. Ia juga mengambil alih tim nasional pada Februari 2024 ya. Mesir pertama kali tampil di Piala Dunia tahun 1934 sebagai tim pertama dari Afrika dan Arab. Mereka langsung tersingkir setelah kalah 4-2 dari Hongaria ya. Penampilan terakhir Mesir di Piala Dunia adalah tahun 2018 di Rusia di bawah pelatih Hector Cuper ya. Tim Paroh ini kembali setelah absen 28 tahun. Woi. Ya, setelah 28 tahun baru dia main lagi gitu ya. Di Rusia sendiri Mohamed Salah ini mencetak 2 gol masing-masing ke gawang tuan rumah dan Arab Saudi. Ia berhasil menyamai rekor Abdelrahman Fauzi. Dan momen ikonik Mesir ini terjadi pada tahun 1990 saat menahan imbang juara Eropa Belanda 1-1 berkat penalti dari Magdi Abdel Ghani ya. Poin pertama Mesir di Piala Dunia ini sundulan Hossam Hassan ini mengantarkan Mesir lolos ke Piala Dunia di tahun 1990 setelah absen 56 tahun. Lumayan panjang-panjang ya jarak waktunya gitu ya. Dan untuk memenuhi mimpi warga Mesir, mudah-mudahan Mesir bisa masuk ke memenangkan fase grup ya. Menangkan fase grup dulu gak sih Bang? Oke deh, nanti kita akan Hanum hadirkan lagi informasi-informasi mengenai bola ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilang Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

0: detik memegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya Anum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak nih ya. Tapi jangan kemana-mana karena nanti akan ada Sherly yang melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Tetap ada lagu-lagu keroncong nih sampai tepat pukul 15. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi Dangdut.
1: Aduh, lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Kesatuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput, sang raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

0: 88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, abang dan kakak di Prodangdut sore hari ini ya. Dan ini setelah muterin requestan dari WhatsApp pastinya, dan dari banyak kali ini kita buka dulu layan teleponnya ya, karena kalau misalnya Najwa buka yang layan telepon suka lupa karena yang WhatsApp terus kayak marah-marah gitu ya. Iya, udah kena gitu lah. Jadi tuh abang kakak yang mau request lagu dangdut di sore hari ini menemani hari weekendnya pastinya ya. Karena menurut aja kalau misalnya weekend kayak gini, apalagi dengan cuaca yang terik ya, sambil disapu angin sepoi-sepoi, emang paling mantap dengerin lagu dangdut. Apalagi Najwa yang bawa ya kan. Nah pastinya juga abang kakak waktu tetap bersama aja sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Sedang mendengarkan Pro Dangdut, makin asik makin yahut.

0: Masih bersama dia pastinya di Prodangdut, dan ini sudah ada yang bergabung. Kita angkat dulu nih Prodangdut.
1: Makin nasi makin yahut.
0: Makin yahut.
1: Selamat sore. Maaf, Amel Mas Herli nih.
0: Najwa.
1: Najwa.
0: Iya.
1: Hampir mirip. Jadi yaumi sumi yaumi.
0: Jauh lah Umi.
1: Apa cintaku sayangku?
0: Alhamdulillah sehat Umi. Cintaku sayangku.
1: Amin. Yaumi sumi pun sehat.
0: Sehat juga, alhamdulillah. Ayo wes, mau request lagu apa Umi sore hari ini?
1: Lagunya ini aja lah, Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut boleh.
1: Ada kan sayang?
0: Ada dong.
1: Nah, ada ya, terima kasih waktunya. Umi sini tunggu ya cinta.
0: Oke.
1: Selamat tinggal sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dan karena sebentar lagi juga mendekati azan sholat asar, kayaknya Najwa puterin dulu satu lagu ini ya Bang Kakak. Karena pas nih di azan asar nanti ya. Jadi pastikan apa kakak untuk tetap bersama Najwa di 88.4 FM Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Kakak, saatnya azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

0: musik jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 98,4 FM Permata RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Raja pastinya Abang dan Kakak di Prodangdut sore hari ini. Makin asik, makin yahut ya. Semakin yahut di sore hari yang terik ini, gak tahu kenapa. Padahal kemarin-kemarin jam segini tuh udah mendung, hujan gitu ya. Ini terik kali, kayak agak bikin bad mood gitu ya. Masih mati lampu juga nih. Gimana keadaan Abang dan Kakak yang rumahnya masih mati lampu ya, padam listriknya? Ini kayaknya cocok ya, kita puterin satu single lagu kalau misalnya ada, dicari dulu nanti ya pastinya. Dan apakah juga yang masih mau bergabung untuk di Prodangdut sore hari ini bersama Najwa masih bisa, karena nanti Najwa akan menemani Prodangdut Abang Kakak sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastikan untuk tetap bersama Najwa di Prodangdut, makin asik makin yahut.
1: Anda sedang mendengarkan Prodangdut, makin asik makin yahut.

sedang mendengarkan Prodang Dude. Makin asik, makin ya.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

sangre. Bagaikan mimpi di siang hari. Di saat kau putuskan cintamu, izinkanlah aku pergi. Selamat tinggal.

0: Prodangdut,
1: makin asik, makin yahut.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore dengan tema Menata Hati yang akan dibawakan oleh Ustazah Hajah Marlia Sitepu SAG MHEI selaku Pokcaluh Kemenak Kota Binjai. Untuk hari ini edisi Sabtu 23 Mei 2026. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, para penggemar RRI Pro 4 FM dimanapun berada, ketemu lagi dengan kita para penyuluh agama Islam Kementerian Agama. Hari ini saya ingin menyapa para sahabat budaya dimanapun yang setia stay tune di rumah untuk mendengar siaran kami pada sore ini. Mungkin materi saya ringan-ringan saja. Bagaimana hari ini kita mencoba menata hati Imam Ibnul Qayyim, ya, Imam Ibnul Qayyim yang berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah, mengatakan begini: aslih batinaka yuslihillahu zahiraka. Kata Imam Ibnul Qayyim itu, aslih batinaka, rawat hatimu, jaga hatimu, tata hatimu, didik hatimu, maka dengan kau mampu mendidik hatimu, Allah akan memperbaiki zahirmu. Karena dalam hidup ini semua bermuara pada satu tempat yang kecil ini. Ketika kita mampu menjadikan hati kita adalah tempat yang bersih, maka secara otomatis, kata Imam Ibnul Qayyim, Allah juga akan memperbaiki zahirnya kita. Subhanallah. Rekan-rekanku dimanapun berada, Nabi pernah menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada seorang laki-laki, ini saya akan bercerita ya, sebuah hikayat. Seorang laki-laki, kata Nabi, laki-laki ini seorang yang fajir. Apa itu fajir? Fajir ini sangat konsisten beliau dalam bermaksiat. Maaf ya, kalau istiqomah, konsisten dalam ketaatan, itu istiqomah. Nah, ini kebalikan dari istiqomah. Laki-laki ini seorang yang fajir, lurus banget dalam berbuat jahat ya. Dia terus-terusan, artinya konsisten banget dia dalam berbuat keburukan dalam hidup ini. Satu waktu seorang laki-laki ini memanggil anak-anaknya dan berpesan kepada anak-anaknya, wahai anakku, nanti kalau kalian mendapatkan ayah ini berpulang, kalau kalian menemukan ayah ini meninggal dunia, kata laki-laki tersebut, tolong bakar ayah, jangan kuburkan ayah. Luar biasa ya pesannya ya. Dia mengatakan kepada anaknya, pemirsa, tolong bakar ayah dan jangan kuburkan ayah. Anak-anaknya terkejut menerima pesan dari ayahnya seperti itu. Namun ayahnya sempat bertanya, ya anakku, kaifa ana ablakum, menurut kalian ini aku ini ayah yang seperti apa? Kata laki-laki yang fajir tadi, yang terus-terusan bermaksiat dalam hidupnya. Seorang anaknya ini, anak yang soleh, tetap saja mereka menjawab, khairu ab, di mata kami kau tetap ayah yang baik. Begitu. Maka ayahnya mengatakan, kalau begitu ingat ya pesan ayah, kalau ayah nanti mati, tetap bakar ayah, hanyutkan abu ayah ke air yang deras, dan jangan pernah ayah ini dikuburkan. Singkat cerita, meninggallah ayahnya, dan anaknya melaksanakan wasiat dari ayahnya. Mereka membakar ayahnya, mereka menyelesaikan abu ayahnya, mereka hanyutkan semua. Pendek cerita, dalam hadis tersebut, akhirnya Allah Qadir, Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa, kata Nabi, membangkitkan laki-laki ini. Ya, Allah itu enggak butuh tempat, Allah itu enggak butuh kubur kita. Allah itu dalam membangkitkan hambanya, dia tidak butuh jasad kita ada di mana. Mau kita matinya tenggelam, mau kita matinya dibakar, mau matinya kita hanyut, mau kita tertimbun bebangunan yang mungkin jasad kita tidak ditemukan manusia, tapi tidak mungkin tidak ditemukan oleh Allah. Allahu wahu ala kulli syai'in qadir. Itu perlu harus kita garis bawahi. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah dengan kekuasaannya membangkitkan si laki-laki yang tadi dalam akalnya, dalam keterbatasan ilmunya, dalam keterbatasan pola pikirnya, dia berpikir, kalau aku sudah dibakar nih ya, kalau aku sudah dihanyutkan nih ya, kan gak ada bekas tersisa. Nah, ini yang ada dalam pikiran seorang laki-laki ini. Sahabat budaya dimanapun berada, dia lupa kalau Allah itu penciptanya kita. Allah itu pemilik langit dan bumi. Maka ketika Allah bangkitkan si laki-laki ini, lihat teks dari hadis ini. Allah mengatakan kepada laki-laki, ya abdi, wahai hambaku, kata Allah kepada laki-laki ini, ma hamalaka ala fi'alik, kenapa kau berpesan untuk dibakar, tidak ingin dikubur? Kenapa perbuatanmu itu, maaf katanya nih, bahasa medannya nyeleneh banget nih, gak mau dikubur tapi minta dibakar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Si laki-laki ini dengan penuh ketakutan menjawab di hadapan Rabbnya, min khasyatika ya Rabb, kenapa aku minta dibakar ya Allah, sesungguhnya aku takut bertemu denganmu. Aku sadar dalam perjalanan hidupku aku ini gak pernah berbuat baik kepadamu. Dalam ketakutanku aku memilih untuk menghindar dan tidak bertemu denganmu karena aku takut ya Allah. Subhanallah, sahabat budaya dimanapun berada, mungkin dengan keterbatasan ilmu ya, atau dia juga ini dulu maka di sini butuhnya sering-sering mendengar siaran RRI Pro 4 FM ya, mudah-mudahan nambah ilmu buat sahabat budaya dimanapun berada. Akal laki-laki itu berpikir karena dia takut kepada Allah, bagaimana caranya dia jangan sempat bertemu Allah. Jadi alasan beliau apa? Min khasyatik ya Allah, ya Rob, aku takut denganmu. Jawaban itu ternyata sebuah jawaban yang membuat Allah memanggil para malaikat. Kata Allah kepada para malaikat, wahai malaikatku, lihatlah, ada seorang pendosa tapi masih memiliki rasa takut kepadaku. Rasa takut yang bersemayam di hatinya, inilah penyebab turunnya pengampunanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kisah ini bukan untuk kita contoh. Artinya kisah yang diceritakan Nabi ini ingin menggambarkan betapa Allah itu dalam melihat perbuatan seseorang tuh biniat. Ternyata ketakutan dia berbuat salah tapi dia masih punya rasa takut kepada Allah. Allah memberi rahmat pengampunan Allah hanya karena benar-benar takut. Jangan kita menjadi lebih bodoh dari laki-laki ini. Oh, kalau gitu aku buat maksiat aja, ntar takut sama Allah, kan masuk surga. Oh no, Allah itu tahu apa yang tersirat dan apa yang tersurat, sahabat budaya dimanapun. Untuk kisah laki-laki ini, Allah memang melihat, benar-benar melihat mubalaghatil khauf. Dia memang benar-benar takut kebodohan dia, kedangkalan ilmu dia, tapi dia masih punya rasa takut hingga dia mengambil jalan itu. Rasa takut ini membuat pengampun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kita beramal, dalam kita hidup, dalam kita menata hati, kita ini harus menghadirkan di hati kita antara khauf dan roja. Harus selalu dalam beribadah itu ada khauf, takut. Takut gimana nih kalau ibadahku gak diterima, gimana nih kalau dosa-dosaku gak diampuni, takut ya Allah gimana nanti pertanggung jawabannya di hadapanmu. Harus ada khauf, tapi harus ada roja. Apa itu roja? Ngarap, berharap sama Allah. Ya Allah, dengan rahmanmu, dengan rahimmu, dengan ghafuru rahimmu, aku berharap kelemahanku, kedangkalan ilmuku, kebodohanku, dosa-dosaku, aku berharap kau ampuni. Jadi senantiasa di hati ini harus ada khauf dan roja. Maka semua saya katakan tadi di awal bermuara pada hati. Ayo sahabat budaya, para pencinta RRI Pro 4 FM, di nutfah yang kecil ini, di segumpal yang kecil ini, ketika kita tata dengan baik, ibadah kita menjadi baik. zahir kita nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dituntun menjadi baik. Saya ingat betul, saudaraku dimanapun berada, di dalam surah Al-Muddathir Allah mengatakan nanti Allah akan main-main nih ke neraka. Masya Allah, subhanallah, Allah datang mendatangi penghuni neraka. Apa kata Allah kepada penghuni neraka? Masalakakum fi saqar. Heh, penghuni neraka, ngapain nih ngumpul di saqar, tempat yang begitu panas? Kata Allah kepada penghuni neraka. Lihat pemirsa jawabannya. Qalu lam naku minal musallin. Iya ya Allah, kami hari ini ngumpul di neraka. Dulu di dunia gak pernah sholat. Ngaku lo ya, gak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami dulu juga enggak pernah peduli, ya Allah. Kau beri kami nikmat dunia, kami kaya, kami punya rezeki, kami punya semuanya, tapi kami tidak pernah peduli dengan orang yang tidak mampu. Hati kami tertutup melihat saudara-saudara kami yang tidak memiliki rezeki seperti kami. Ke neraka mereka. Dan mereka mengatakan wa kunna nakhuddu 'alal khaidin. Kami dulu suka ngumpul, tapi ngumpulnya hanya bagaimana kami membahas aib orang. Kami ngumpul hanya bagaimana menceritakan buruk orang. Kami ngumpul dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya Allah. Kami gunakan lisan kami untuk membuat hal-hal yang tidak kau suka, ya Allah. Apa yang dilarang itu yang kami kerjakan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga dulu tergolong orang-orang yang tak mengakui adanya hari pembalasan. Saudaraku dimanapun berada, betapa pedih kalau kita membaca ayat ini yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Muddathir ini. Ini belum terjadi. Kok belum terjadi, ustazah? Belum. Surganya sudah ada, nerakanya sudah ada, tapi para penghuninya kan masih di dunia. Kita kan hari ini masih di dunia, para pendengar dimanapun berada. Lantas kalau ini belum terjadi, kenapa diceritakan Allah? Allah ingin ajarkan kita, jangan kau nanti yang berada di neraka saqar yang kuhampiri itu, ya. Allah ceritakan semua kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti di hari pembalasan untuk mengingatkan kita. Aku sudah pernah menjelaskan akan ada seperti ini, tapi kalian menutup telinga, menutup mata, menutup hati, dan jangan nanti kalian juga yang akan menjerit-jerit di akhirat, di neraka, mengatakan akhrizna, ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini, ya Allah, karena aku sudah menceritakan kejadian itu. Maka sahabat budaya dimanapun berada, Allah ingin jelaskan kepada kita tentang hati, tentang bagaimana rahmat Allah, tentang bagaimana ridha Allah. Di dalam surah Asy-Syu'ara Allah mengatakan yauma la yanfa'u mal. Pada hari nanti kalian bertemu aku, la yanfa'u mal. Hartamu yang seabrek-abrek hari ini, yang kau pamerkan, yang kau merasa punya segalanya, la yanfa', gak laku itu di hadapanku. Kok gak laku? Lah itu juga punya Allah. Harta kita hari ini punya Allah. Saudaraku dimanapun berada, dititip. Oh saya kaya, titipan. Oh saya cantik, ustazah, titipan. Ntar peot juga. Oh saya pejabat, ustazah, titipan. Ntar turun juga. Gak ada. Layam faumal. Wala banun, hari ini kau merasa hebat, anak kau jenderal, anak kau penguasa, anak kau presiden, layam pak, nanti di hadapanku enggak laku. Ini benar-benar udah dijelasin ya sama Allah, enggak laku. Apa yang kita banggakan hari ini, pemirsa dimanapun berada, kehebatan kita, anak-anak kita yang terkadang membuat kita lupa kepada Allah, menyanjungnya membuat kita lalai kepada Allah, menutupi kebutuhannya membuat kita berbuat dosa, berkorupsi demi bisa menyekolahkannya, mengasih makannya, kita durhaka kepada Allah. Ketika anak kita jadi orang layam fa, enggak laku di hadapan Allah. Wala banun, enggak laku. Lihat sambungan ayatnya yang ingin Allah sampaikan dan sesuai judul kita hari ini. Yang laku, kata Allah, illa, kecuali man, orang-orang, atallaha biqalbin salim, yang dia tetap mampu ketika hidup di dunia
2: menjaga hatinya tetap bersih, tetap baik sangka kepada takdirku, tetap menjaga lurus imannya di hadapanku. Qalbun salim. Ternyata sahabat budaya yang kusayangi dimanapun berada, syarat ketemu Allah ringan loh. Qalbun salim, hati yang bersih. Tidak semua orang punya harta, tidak semua orang punya jabatan, tidak semua orang punya kecantikan, tapi semua orang punya hati. Maka Allah pilih syarat dalam hidup untuk ketemu Allah, untuk siratal mustaqim, qalbun salim, hati yang perlu dibersihkan. Mudah-mudahan syarat yang dari Allah yang kita semua memilikinya, kita mampu menatanya, kita mampu menjaganya, kita mampu mengarahkannya untuk kita bentuk sama-sama menjadi hamba Allah yang bertakwa di jalan yang lurus dengan bersihnya hati kita. Mudah-mudahan bersih ibadah kita dan tertata arah hidup kita. Ini saja kajian singkat dari saya, penyuluh agama dari Kementerian Agama Kota Binjai. Mudah-mudahan sahabat budaya, saudaraku dimanapun berada, diberikan Allah keimanan, kesehatan, keafiatan, rezeki, kebaikan, dan kita sama-sama menjadi hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Abang kakak, saatnya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Upacara ini dianggap sangat penting karena masyarakat Toraja percaya bahwa orang yang meninggal harus dihormati sebelum menuju alam roh. Rambu Solo biasanya berlangsung selama beberapa hari dan dihadiri keluarga besar, tetangga, serta tamu dari berbagai daerah. Dalam acara ini, terdapat tarian adat, musik tradisional, dan penyembelihan kerbau yang melambangkan penghormatan kepada orang yang meninggal. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin besar pula upacara yang dilakukan. Jenazah bahkan bisa disimpan selama berbulan-bulan sebelum upacara dimulai. Tradisi ini menunjukkan kuatnya hubungan keluarga dan penghormatan terhadap leluhur dalam budaya Toraja. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini, dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Anjua-jua.

Agam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

pacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

0: Ya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara Abang Raka. Tadi terlewat ya, aduh. Tapi gak apa-apa ya, drama legenda mungkin Anda yang saat ini menantikan drama legenda, kita puterin dulu ya. Sebelum kita hadirkan lagu-lagu dari Tatang dan Sibolga berlanjut ya. Ada sandiwara, oh Sinabung ya, di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Tidak kulihat lagi, tapi pasti kamu sudah bahagia di sana ya kan ya.
2: Oh Sinabung, karya Zairina Ningsih. Letusan abu disertai lontaran pasir kerikil dan aliran awan panas meluluh lantakkan semua yang ada di kaki Gunung Sinabung, sehingga lahirlah kisah drama radio produksi RRI Medan.
3: Ton, kemaafkan aku ya Ton ya. Itu kayaknya gak bisa aku pergi ke lokasi bencana yang menghancurkan rumah kita yang di desa si Garang-Garang itu.
4: Kenapa? Kamu sibuk?
3: Tidak juga, Ton. Cuma bapakku sakit. Badannya panas sekali. Jadi aku tidak bisa pergi.
4: Sudah kamu bawa berobat?
3: Sudahlah, Ton. Tapi bapakku itu bukan hanya sakit badannya saja.
4: Maksudku, pikirannya juga sakit. Mungkin dia belum bisa menerima peristiwa yang dialami kalian.
3: Tidak juga kurasa, Ton. Mungkin bapak rindu sama si Jui itu. Adikku yang sampai kini tidak ada beritanya.
5: Rinta.
3: Sedih aku.
5: Rin.
3: Itu bapakku manggil, Ton, bentar ya. Iya, Pak. Aduh, Bapak, awas jatuh, Bapak. Kenapa Bapak kesini, Pak?
6: Bosan aku di dalam kamar terus. Ada Akam di sini, Tony.
4: Mari ku bantu Mama Ginting. Masih panas badan, Du.
6: Seperti ini terusnya panas badanku. Entah kapan bisa turun.
3: Makanya, Bapak tuh jangan berpikir negatif terus lah, Pak. Jadi Bapak bisa sehat.
6: Salahnya kalau aku rindu sama adik, Du. Kamu sudah tidak ingat lagi sama adik, Du. Kamu suruh aku tidak ingat juga.
3: Aduh. Bukan begitu, Pak. Bukanlah maksudku begitu. Aku juga rindu, tapi aku tidak tahu alamat bibi di Medan, Bapak.
4: Kamu punya nomor HP-nya?
3: Tidaklah, Ton. Makanya kami seperti putus hubungan. Bibiku juga tidak mau kesini melihat kami. Aku juga tidak tahu lah, Ton.
6: Mungkin pikir bibi Ndu kita sudah mati ya.
3: Jangan begitu, Pak. Mungkin saja dia tidak tahu tempat tinggal kita sekarang. Karena memang rumah kita di desa si Garang-Garang itu sudah hancur diterjang lahar dingin.
6: Tapi kan dia bisa bertanya, cari kita di sini. Hatiku tidak tenang, Rimta.
3: Iya.
6: Bagaimana nasib adik, Du?
3: Boleh, Rimta, jemput Jui ke Medan, Pak.
6: Boleh. Tapi janganlah sendiri, ya, anakku. Tony, kamu bisa bantu kami, kan?
4: Bisa, Mama Ginting. Aku akan temani Rimta ke Medan.
6: Pergilah kalian ya. Kalian sekarang, nakku. Tapi janganlah sampai malam ya.
4: Oh,
6: sore juga sudah di sini ya.
4: Iya.
6: Kamu cari di sana pajak sentral. Tanya sama orang jualan di sana, nama Rena Ginting, tukang sayur.
4: Oh, di pusat pasar.
6: Ui.
4: Aku sering ke sana, Mama. Bawa sayur dan buah dari sini.
3: Oh, cocok lah, Ton.

0: Subang dan Kulo gitu ya. Pak Ngeh nih lagunya sudah ya, siap. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Iya, soalnya ngantuk pingin di Pro Dangdut jam 3. Sapa malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Ayang. Kak Ayang mati lampu juga ke kemarin?
1: Ya?
0: Mati lampu enggak di sana semalam?
1: Ya, alhamdulillah dari sore.
0: Oh, tadi sore udah
1: dari
0: nyala.
1: Sore udah hidup. Eh, kok enggak salah siang?
0: Oke.
1: Okay. Cuy. Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Gimana?
1: Ya. Alhamdulillah mendai anak gadis.
0: Anak gadis. Iya, judul lagunya apa?
1: Ya, gadis ke gadis Deli.
0: Hah?
1: Gadis Deli.
0: Gadis Deli. Oke deh, yuk kirim salam juga.
1: Ya.
0: Berkirim salam silakan.
1: Oh, iya iya. Untuk saya selalu sama Binda Nur, Kaira Tarigan, Binda Ratni, Rizal Fatama, semuanya saya selalu untuk cik.
0: Yo siap.
1: Saya selalu. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam ini walaupun tema-temanya ya biasa aja, ya tapi ramai juga nih. Halo.
2: Halo, suara budaya Nusantara.

0: Sapa malam.
1: Assalamualaikum, Mas Gigi, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, Umi. Mati lampu gak di sana, Umi?
1: Iya, mati lampu. Baru tadi hidup, Mas Gigi, jam 8.
0: Alhamdulillah dong ya.
1: Matinya semalam, sebelum maghrib. Halo?
0: Yuk.
1: Mas Gigi sehat kan?
0: Alhamdulillah, agak-agak lemes juga, agak ngantuk gitu.
1: Iya. Mas Gigi.
0: Yuk, lagunya apa nih?
1: Lagunya Mas Gigi. Lagu Jawa ya Mas Gigi.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Sulastri.
0: Sulastri.
1: Sulastri, ada Mas Gigi.
0: Sulastri. Sulastri udah tidur lah dia.
1: Belum, bangunin aja Mas Gigi, bangunin.
0: Iya, nanti saya bangunin ya.
1: Iya, Mas Gigi, salamnya ya Mas Gigi.
0: Yuk.
1: Salamnya untuk Mas Bambang ya kan.

0: Nih, Bu Ratni yang nomor tubuh, Bunda Epa, Amel, ya kan, nomor cantik, ya kan?
1: Iya.
0: Ada tuh Cynthia, ada tuh siapa lagi ya? Kok lupa jadinya ya? Oh, Bu Wati udah tadi ya? Pak Jenderal Tanjung udah semua-semua aja ya, Mas Kiki.
1: Semuanya.
0: Semoga sehat selalu lah pen-pen Radio Pro 4 ini ya kan, Mas Kiki.
1: Amin.
0: Mas Kiki juga lah, kan? Termasuk Mas Kiki. Semoga sehat selalu semua keluarga dimanapun berada ya, Mas Kiki.
1: Yuk.
0: Panjangkan umurnya, lancarkan rezekinya, Mas Kiki.
1: Amin.
0: Ada kan Mas Kiki lagunya kan Mas Kiki?
1: Ada, nanti kita bangunin nih si Selastri.
0: Nah, umi-umi ya. Tunggu ya Mas Kiki.
1: Siap.
0: Nah, terima kasih waktunya, selamat tunggu sampai tuntas. Ihu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk kita gaskan lagi nih lagu Sunda, Talak Tilu ya, yang disuka oleh Mama Rizky di Asimang Limun ya. Gadis Deli juga akan menghias sedoman Anda, terus juga lagu Selastri ya. Tetap pantengin terus Promo FM, suara budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau denger?
2: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
2: Siapa ya? Anjas marah.
0: Intermezzo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita buka lagi line telepon untuk Anda, Bang Zaka, yang ini bergabung langsung. Yuk gas terus 0618463115. Halo, siapa malam?
1: Siapa malam, Perumpat?
0: Iya. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Wira di Langkat.
0: Oh, Bang Wira. Oke,
1: selamat. Nah, saya apa, Bang?
0: Alhamdulillah nih. Bang Wira juga ya?
1: Ya, lihat Indonesia lah.
0: Iya, emang lagi musim apa di Langkat?
1: Ya musimnya banyak nih.
0: Musim apa? Musim kawin?
1: Iya. Kalau itu nggak pakai musim itu.
0: Jadi kalau ada yang nikah, hubungi saya gitu maksudnya.
1: Apa ya? Apakian ini kalau harus dihubungin ini?
0: saya kan enggak lah disebutnya jualan. Oke deh Bang Wira, lagunya apa nih?
1: Lagunya lagu Melayu tapi.
0: Melayu.
1: Apa nak jadi?
0: Apa nak jadi?
1: Iya.
0: Oh, apa nak jadi gitu ya?
1: Nah, iya. Ini DJ ada tuh, Bang.
0: Hah?
1: Yang versi DJ.
0: Oh, ada gitu ya. Boleh nanti kita carikannya. Apa nak jadi ya?
1: Iya.
0: Kirim salam boleh, silakan nih Bang Wira.
1: Oke, salamnya buat Bang Jack. Ada juga Kang Paijo. Ada juga Pak Zainal Tanjung. Ada Bang Arman Asibuan. Ada juga siapa? Yang di Pantai Labu itu siapa namanya?
0: Pantai Labu?
1: Ina, Mbak Ina siapa?
0: Iya,
1: Ina.
0: Puan Ina.
1: Puan Ina. Ada juga semua-semua lagi pantengi Perumpat lah ya.
0: Iya,
1: lagunya ada itu, Bang?
0: Apa nak jadi ada, yang original ada. Juga ada.
1: Yang apa aja lah.
0: Ya, agak rancak gitu ya.
1: Nah, pokoknya yang rancak lah. Yang bisa jingkra-jingkra lah. Biar jingkra-jingkra dulu malam minggu nih.
0: Oke lah, bungkus ya.
1: Oke, satu-satunya buat semua lah ya, yang lagi bermalam mingguan. Kalau yang udah jalan pulang, hati-hati di jalan. Buat abangnya, karena di studio malam minggunya sama studio aja lah ya.
0: Iya, siap, gak apa-apa.
1: Nah, ngomong-ngomong udah ada pasangan apa belum ya, Bang?
0: Wah, saya mau udah menikah.
1: Oh, udah?
0: Mm-mm.
1: Kayaknya Bang suku Sunda ya?
0: Iya, suku Sunda. Tahu dari mana?
1: Gaya logatnya kayaknya Sunda gitu.
0: Gaya logatnya gak hilang-hilang ya.
1: Iya, kayak ya kan nanya kan nggak salah kan Bang?
0: Iya, tak apa lah, tak apa.
1: Mengulangi lagi ini tak apa. Oke lah Bang ya, terima kasih waktunya Bang ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau logat mah memang nggak pernah bisa hilang ya. Halo, sapa malam.
2: Halo, selamat malam Mas Kiki, selamat malam.
0: Iya.
2: Budaya Sumatera Utara Mas Kiki.
0: Yuk, suara.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Bambang.
2: Apa kabarnya Mas, sehat?
0: Alhamdulillah, Mas Bambang sehat juga.
2: Amin ya Allah, itu yang penting Mas.
0: Binjai lagi musim apa nih Binjai?
2: Binjai gak ada musim nih Mas, nantilah. Dalam bulan 8 atau musim 8 nanti rambutan lagi sama apa semua ya kan?
0: Oh iya ya, rambutan ya.
2: Iya.
0: Oke deh, lagunya apa nih, silakan Mas Bambang.
2: Lagunya ini aja, lagu Jawa.
0: Apaan tuh?
2: Neng Tawa Eneng Linta kayaknya.
0: Oh iya, Neng Tawang.
2: Sama dari siapa aja ya, dari Mas Mendiadi ya.
0: Yo bungkus.
2: Oke, salamnya Mas.
0: Sila.
2: Namanya Umes Umi di Perjuangan, salam sehat dan salam keluarga Manopri ya. Ada Dedi juga, selamat malam. Terus ada apa, Amel ya. Di apa, di apa, Ringut ya, selamat malam. Salam sehat dan salam keluarga dari Mas Mamang Binje gitu loh.
0: Ringut.
2: Ada Mas Kaijo juga ya. Selamat malam. Ada Paris juga ya. Terus ada siapa lagi? Ya lagi itu? Ada Bu Saudara Ginti ya. Terus siapa lagi ya? Udahlah, untuk semua-semuanya aja lah ya.
0: Oke, bungkus.
2: Untuk Mas Kiki. Makasih banyak waktunya. Selamat berdua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. ada Mas Bambang gitu loh. Ada satu penelpon lagi mungkin sebelum ini kita hadirkan lagu-lagunya ya. Untuk Anda yang mengirimkan pesan WhatsApp juga belum ya. Oh, nampaknya internetnya lagi bermasalah. Halo, siapa?
2: Halo, Bang Ki.
0: Oke, Bang Ki. Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Sumra aja, Bang.
0: Ah, Bang Arman ini.
2: Iya, Bang.
0: Iya, belum tidurnya Bang Arman.
2: Belum, lo denger dari tadi enggak masuk-masuk.
0: Tidurlah, jangan masuk.
2: Kenapa begitu? Teh malam Minggu.
0: Bercanda.
2: Dengar pro empati ya kan?
0: Iya, desak-desakan soalnya di sini.
2: Iya.
0: Senggol-senggolan.
2: Lagunya Bang Ki Wauteh boleh?
0: Wauteh boleh. Yuk.
2: Iya, dari Roncah Kenyung Bali itu ya.
0: Iya, Wauteh.
2: Wauteh, Wauteh, inilah laguku gitu ya kan?
0: Boleh.
2: Oke, salam-salamnya buat tadi ada Bang Wiraya.
0: Iya.
2: Dari Stabat.
0: Langkat.
2: Baru siapa lagi ya? Oh, siapa? Pak Abdullah dan Bu Nurhayati. Bang Anto Sentis, Bang Al, Ayang Parido, Parida di Sembada, Ira Tarigan, Centini. Bang Anto Sentis, Preman Pensiun, Pak Jenal Tanjung, Yusrijal Pratama, Bang Supri, Ito Susana Beruginting, Bunda Dona, Bu Wati di Tamora, siapa lagi ya? Semua-semualah ya Bang ya.
0: Oke.
2: Okay. Bang Ki ya. Buat Bang Ki selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
2: Tetap ganteng dan tobal dompetnya, ya kan?
0: Harus itu.
2: Iya. Oke Bang ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Apa nak jadi, kita coba ya. Coba-coba. Gimana ini Melayu koncang. Apa nak jadi. Iya, kita coba ya.
3: Spesial permintaan Bapak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Sebentar ini agak begadu nih. Apa nak jadinya. Apa nak jadinya yang original aja ya. Iya. Apa nak jadi juga enak nih. Bentar ya. Iya. Itu yang live. Ini yang sudah jadi lagunya.

0: ini istimewa nih.
1: Dengan anak cilu matiku tergoda.
0: Kala ini cantik orangnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-448.

0: kita lanjutkan kembali ya di malam hari ini 0618463115 ya. SMS dan WhatsApp di 0811614428. Ada pesan WhatsApp nih yang saya bacakan. Sapa malam Pro 4. Assalamualaikum Kang Kiki. Ini Kak Ira Tarigan nih di Parapat, lagunya Rumah, lagu Runta. Salam untuk Bu Ratni, Umi Syumi, Pak Zainal Tanjung dan Pak Bang Al, Wan Ina, Mas Paijo, Mama Rizky, Bang Lumi, Ririn Digalang dan juga salam semuanya ya. Oke deh, terima kasih ya. Runta. Iya, 0618463115 ya. Oh ya, Persib juara ya. Halo.
1: Halo.
0: Sapa malam.
1: Salam budaya Sumatera Utara.
0: Kumaha damang aa.
1: Kumaha damang aa.
0: Kumaha damang. Alhamdulillah. Enggak, logatnya Sunda, logatnya Jawa tapi ngomongnya Sunda gitu, jadi lucu. Kumaha damang aa gitu. Iya, damang-damang.
1: Damang-damang bae ah.
0: Damang madainang. Iya.
1: Aduh, madainang.
0: Lebih lengkap.
1: Eneng-eneng.
0: Damang.
1: Eneng-eneng wae. Kok damang madainang.
0: Kan lebih lengkap.
1: Terakhir, forest life itu.
0: Iya iya, oke deh, biar Opa Rasya apa tersenyum ya.
1: Iya, alhamdulillah. Inilah obat satu-satunya.
0: Oke, lagunya apa nih Sile?
1: Lagu ya, tadi lagu Jawa udah ada.
0: Udah. Ya nggak apa-apa, mau Jawa lagi boleh.
1: Lagu Jawa, lagu apa ya? Layang kangen, tapi kangen sama siapa? Oh,
0: ya. Ya kangen aja dulu, barangkali ada yang dikangenin.
1: Ada yang dikangenin, ada yang dikangenin, tapi sudah punya orang.
0: Jangan kalau itu. Layang kangen aja ya. Layang kangen.
1: Jadi kempot ya.
0: Gitu. Oke, siap. Yuk.
1: Cari kan lah.
0: Carikan.
1: Kan bisa jadi biruju.
0: Oh, kalau di sini kan banyak ibu-ibunya.
1: Yang jelas-jelas gitu, oke lah. Nanti dimarahi lagi. Ada yang sentimen. Oke lah, lagunya ada.
0: Oke, yuk bungkus.
1: Oke, aku salam-salam lah dulu ya.
0: Silakan.
1: Kita mulai dari ujung timur sana ya. Mas Paijo, selamat malam Mas Paijo.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Selir-selirnya pada datang nggak Mas? Tapi kalau datang telepon aku ya Mas.
0: Selir. Iya iya iya.
1: Oh Mas Paijo gitu-gitu banyak itu.
0: Iya.
1: Buatnya juga Bang, siapa itu yang Sopo di bawahnya Mas Paijo ah?
0: Oh ada.
1: Anto, itu yang bogel-bogel gitu.
0: Oh Bang Paris.
1: Oh Bang Paris, selamat malam Bang Paris.
0: Kemana nih Bang Paris ya?
1: Anto Sintis juga ya, selamat malam. Semoga sehat selalu. Ini rupanya malam minggu ya.
0: Iya malam minggu.
1: Aduh tak sadarkan
0: malam minggu
1: diri.
0: Hey malam
1: tak sadarkan
0: yang
1: diri aku di dalam kamar. Jelah-jelah.
0: Iya lebih baik bersikir.
1: Ya sesepuh kita lah ya. Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati, buatnya juga Arman Hasibuan, buatnya itu abang kita yang paling ganteng katanya, Bang siapa?
0: Yusrijal Pratama.
1: Oh iya Yusrijal, kok bisa lupa?
0: Ya apa-apa.
1: Buat Yusrijal Pratama, selamat malam ya. Buatnya
0: semuanya
1: yang
0: ya.
1: Yang dua dimensi itu siapa?
0: Dua dimensi.
1: Yang kadang ini kadang.
0: Oh Bang Jack.
1: Oh iya Bang Jack, maaf Bang Jack, kok bisa lupa aku.
0: Dua
1: selamat
0: dimensi.
1: Malam Bang Jack ya, selamat selalu ya Bang Jack. Buatnya juga Ririn sama Lumila ya, buatnya Bu Ratni, selamat malam.

0: yang dipancur batu, siapa itu?
1: Puan Epa.
0: Oh iya, Bunda Epa dipancur batu dan Mas Kairunnya ya, selamat malam.
1: Iya.
0: Itu yang di Tanjung Merawa siapa?
1: Bu Wati.
0: Ah, Bu Wati. Iya. Selamat malam, salam kenal Bu Wati. Ya udahlah, semua. Dan Pro 4 yang lagi monitor malam ini.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau yang belum disebut namanya mohon maaf. Mungkin karena saya pun juga lupa ya.
1: Iya.
0: Mohon maaf. Yang penting salam kekeluargaan buat kita semua.
1: Amin.
0: Buat AA Kiki. Selamat malam, selamat bertugas ya.
1: Sama-sama.
0: Ah, semoga cepat berhasil ya.
1: Insya Allah.
0: Gak ada bayang-bayang kan?
1: Belum.
0: Suih banget ya. Oke lah
1: ya.
0: Salam sama Tete juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang lainnya boleh satu orang lagi penelpon ya. Sebelum kita hadirkan lagu yang disuka oleh Kak Ira Tarigan, Runtah. Terus juga layang kangen ya. Opa ditunggu ya bentar. Halo, siapa malam?
2: Ercin. Cynthia Ercin.
1: Siapa? Cynthia.
3: Halo, malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cynthia.
3: Iya.
1: Tumben malam mingguan sama Pak Nga.
2: Cuman ayangin disuruh yang kayak igalo ya katanya. Pasti cari ke.
1: Apanya?
2: Tolong deh wayah ikut jalur, jangan ikut lah.
1: Oh gitu, iya. Baik, gimana kabarnya Cynthia malam hari ini?
3: Kabar baik, ini tadi baru hampir baru di lampu sini, di Mabar, baru di lampu.
1: Oh, Mabar ini juga ya, mati lampu ya? Iya, sabar-sabar aja. Baiklah, daripada melamun ya kan, yuk kita gaskan aja lagunya apa nih, silakan Cynthia.
3: Coba nang jadi apa? Tadi coba cari bebek.
1: Cari bebek ya, Bali.
3: Itu.
1: Boleh. Itu aja ya.
3: Ya salamnya buatnya Pak Ngang kan. Yang udah lagi buatnya Ngari, bang buatnya Bas ya, buatnya Mas Ibuan, buatnya semua aja ya.
1: Semuanya gitu ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita gaskan lagi lagu-lagu khas dari Pro 4 untuk Anda Bang Renaka di malam minggu ini ya, 23 Mei 2026 ya. Yang mendengarkan melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital. Ngumpul lagi di Pro 4 ya. Ojo apa ya? Jadi Jawa tapi gak tahu. Oke deh, daripada bingung ya, selamat mendengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Runtah. Nyanggakeun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Iya, akhirnya kita bisa nongki-nongki juga ya, Jeng. Iya,
1: setelah lama gak ketemu ya.
0: Kita pesen yuk, kita pesen-pesen.
2: Ayo, pesen aja, aku yang bayar.
0: Iya, mantep
1: deh. Akhirnya ditraktir juga ya.
0: Bang, pesen bang.
3: Iya.
0: Aku mau bakso beranaknya satu.
3: Oke.
0: Level yang paling pedes ya, Bang?
3: Oke, okay, level 6 apa 7?
0: Yang terakhir mana tuh?
3: 7.
0: Mau itu level 7.
3: Pedes sekali loh, Kak.
0: Iya, enggak apa-apa, memang lagi mau yang pedes-pedes nih, Bang.
3: Oke.
0: Okay. Sama minumannya, minuman yang soda-soda ya, satu.
3: Oke, okay,
0: siap. Oke.
1: Okay. Bang, kalau aku mau pesan seblak ya, yang paling pedes pokoknya, yang cabenya banyak lah pokoknya ya.
3: Wah, pedes semua nih.
1: Tunggu. Pesan apa sih kalian? Iya, pesan yang kita ngidam-ngidamin dari kemarin lah.
4: Gak boleh lah, kan kalian lagi hamil. Kok makan yang kayak gitu?
0: Emang apa hubungannya lagi makanan sama kehamilan?
4: Kalian lupa ya aku dokter. Kalian tuh harus mikirkan dari sekarang nutrisi untuk kandungan kalian. Mau anaknya jadi stunting ntar.
1: Lah, kalau kayak gitu, kita bolehnya makan apa?
4: Ya makan makanan bergizi lah. Dari mulai bayi itu di dalam perut, udah memikirkan makanan bergizi, sayur-sayuran, buah. Itu penting tahu. Abang, ganti pesanannya.
3: Oke, siap, dicatat. Jadi pesan apa?
0: Ya udahlah bang, salad sayur aja lah.
4: Kalau aku udah buah aja bang.
3: Oke, kalau kakak apa kak?
4: Air putih aja ya.

88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Eka, walaupun hujan mengguyur Kota Medan kembali ya, basah. Abang dan Eka, saya absen dulu ya. Ada 12 responden Pro 4 malam ini, banyak banget ya. Terima kasih untuk Bu Ratni, terus juga ada Pak Zainal ya, ada Pak Ngah di sana ya, terus juga ada Mama Rizky, ada Kak Ayang, ada Umi Syumi, ada Bang Wira, ada Mas Bambang ya, ada juga Kak Ira Tarigan tuh ya, ada Bang Arman Hasibuan, Opa Rasya, dan Cynthia tuh ya, lagi ngumpul-ngumpulnya nih di Pro 4 RRI Medan. Yang lainnya boleh silakan Abang Neneka, masih ada sekitar 2 penelpon mungkin ya untuk bisa bergabung di malam hari ini. Dan tentunya di Sapa Malam Pro 4 ya, terima kasih untuk Anda yang tentunya tetap ya memiliki atensi yang baik untuk Pro 4 ya. Ah, Kiki katanya WA nggak bisa, ya udah kirim ini aja, apa namanya, kirim pesan aja melalui WhatsApp gitu ya. Oh, ada nggak ya, saya coba ya cari. Oke, Kak Kiki, semoga sehat sekeluarga. Oh, amin, Kak Ira Tarigan ya. Selamat malam juga untuk Pak Abdullah ya di kesempatan hari ini, dan juga Bu Nur Hayatinya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, hampir ke jam 24 ya, masih sekitar 27 menit lagi ya kebersamaan kita di malam hari ini. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang asik, yang syahdu sebagai penghantar tidur Anda. Semoga berkenan ya. Dan tentunya saya Kiki mengucapkan selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara untuk Anda. Ada remix Kam Ngunca ya untuk malam hari ini, dan juga lagu-lagu lainnya. Selamat mendengarkan kembali.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

Iya, program 4 Medan Suara Budaya Nusantara ya, dari Reza Zakaria, Gadis Melayu ya. Baik, Abang Danaka, lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda dari Evita Mala ya. Evita Mala udah lama nih gak nongkrong di Pro 4 dengan lagu-lagu andalannya ya. Pasti banyak yang suka juga ya. Dan Abang Danaka, saya Kiki Koswara mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Anda di malam hari ini. Cuaca di luaran sana juga tidak menentu. Jangan hati kita yang tidak menentu ya, Bang Danaka, selalu fokus aja ya. Selalu mensyukuri apa yang kita raih ya. Dan tentunya terus berusaha ketika apa yang kita rengkuh belum tercapai ya. Baik, Bang Danaka, saya Kiki mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Bilahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Longso dari Teh Epita Mala.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Baik Abang dan Naga, di kesempatan hari ini tetap sudah kami menemani Anda untuk siaran ya di edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan tentunya saya Kiki mewakili rekan kerja mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi yang sama mulai edisi besok pukul 4:40 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Sabtu Minggu 22 Mei 2026. Minggu 24 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Abang dan Kakak Sahabat Budaya, pukul 4 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak di mana saja anda berada ya. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi ini. Diawali nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1. Kita akan mendengarkan Mutiara Pagi tausiah dari Ustadz Ade Putra MPD dengan judul Definisi Syukur dan Hakikatnya. Dan nanti dilanjutkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ada di Informasi Sumatera Utara. Dan tak lupa pula hari ini dalam sejarah tepat pukul 7 dan Markobar hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita hadirkan. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan jangan lupa nanti kita akan tetap berikan informasi dan lagu-lagu yang menarik di sepanjang pagi ini di hari Minggu ya, 24 Mei 2026. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

笑话。

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi. Untuk itu, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin muslimat dimana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sadar petar definisi syukur dan hakikatnya. Anda dapat bergabung nanti di sesi pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811616943. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Ade Putra, MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Ustadz pagi ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Ya baik Ustaz, semoga pendengar setia kita juga selalu dalam keadaan sehat di pagi hari ini ya. Di tengah listrik yang masih padam dan juga listrik yang sudah menyala ya, semoga semuanya tetap semangat sambil mendengarkan kajian Mutiara pagi hari ini. Ya baik Ustaz, untuk kajian kita pagi ini seputar definisi syukur dan hakikatnya. Langsung saja kepada ya. Al-Ustaz, saya sampaikan, saya persilahkan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarana bihijrati minas sayyati ilal hasanah wa min akhlaqul mazmumati ilal akhlaqul karimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada Ahad pagi ini Allah masih mempertemukan kita melalui program Mutiara Pagi yang disiarkan oleh RRI Pro 1 Medan. Mudah-mudahan pada pagi Ahad pagi ini kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar pagi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, takwa merupakan ambang datangnya rasa syukur, karena kedudukan syukur lebih tinggi dari takwa. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dan artinya, karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Al-Imran ayat ke-123. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena syukur adalah mengarahkan secara total segenap potensi untuk hal yang penting yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah s.a.w. bersabda di dalam hadisnya, afala akuna abadan syakura, apakah aku tidak seharusnya menjadi hamba yang bersyukur dan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apapun kondisi kita seperti hal saat ini, ada yang mati lampu, ada yang masih sudah hidup lampunya, maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih atas nikmat yang diterima baik dengan lisan, tangan maupun hati. Maka ada yang mengatakan bahwa syukur adalah pujian kepada orang yang berbuat baik dengan menyebut kebaikannya. Maka dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah telah membagi beberapa perkara dalam hal syukur. Yang pertama itu adalah hakikat syukur, kemudian ada pembagian syukur, dan ketiga adalah golongan-golongan orang yang bersyukur. Maka hendaklah kita senantiasa ya, bahwa hakikat syukur adalah mengakui nikmat Allah karena dialah pemilik karunia dan pemberian, sehingga hati kita mengakui bahwa segala nikmat berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari setiap kita merasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan kita hamba-hamba syakur, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur juga dengan lisan, yaitu mengakui adanya nikmat, nikmat merasa tenang. Lalu kemudian syukur dengan anggota badan, yaitu dengan cara melaksanakan dan pengabdian. Maka dari itu siapa saja hamba Allah yang mengingkari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Kemudian adapun tentang bagaimana cara bersyukur adalah lisan mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah dan tidak menyandarkannya kepada makhluk ataupun kepada dirimu sendiri. Maka untuk itu para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, saat itu hendaklah kita menerimanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini orang-orang yang bersyukur itu menjadi tiga. Yang pertama itu adalah mereka yang disebut dengan al-amin. Mereka adalah bagian terbesar umat manusia dan kesyukurannya mereka biasanya hanya dalam kata-kata. Ini biasanya seperti itu. Al-amin itu mereka bersyukur dengan kata-kata alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian ada orang-orang yang disifati Allah dengan abidin, yaitu orang-orang mukmin secara umum yang mampu melaksanakan ibadah yang diwajibkan atas mereka, sehingga rasa syukur yang mereka ekspresikan itu dalam bentuk perbuatan. Maka ini adalah syukur dalam bentuk perbuatan. Maka ada orang yang ketika mendapat suatu rezeki bersyukur kepada Allah, ia lakukan dengan bentuk dengan perbuatan, dia bersedekah, kemudian memberi makan orang-orang miskin. Ini bentuk dari perbuatan. Yang ketiga ada orang-orang yang disifati dengan arifin. Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa syukur mereka adalah dengan cara beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Ini adalah golongan orang-orang yang arifin. Maka tiga macam golongan yang melakukan syukur itu, yang pertama adalah orang-orang al-amin. Al-amin ini hanya dengan kata-kata ya. Kemudian ada golongan orang-orang yang disifati Allah dengan abidin, yaitu orang-orang yang bersyukur itu dengan perbuatan, bisa dengan bersedekah, memberi orang-orang fakir miskin. Kemudian ada orang yang dikatakan adalah orang arifin. Orang arifin ini orang-orang yang melakukan syukur itu dengan ibadah kepada Allah, senantiasa taat dan tunduk dengan perintah Allah, dan senantiasa menjauhi larangan yang Allah larang kepadanya. Maka dengan hal tiga ini hendaklah kita melakukan semua, yaitu baik itu al-amin, kemudian abidin, dan selanjutnya adalah arifin. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu'alam bishawab.
1: Ya, baik Ustaz. Kita persilakan kepada pendengar untuk bergabung menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustaz ya, terkait dengan tema kita pagi ini adalah definisi syukur dan hakikatnya, melalui pesan WhatsApp di 0811616943. Pertanyaan pertama sudah masuk dari Bu Nur Afni Siregar di Jalan Pancing. Assalamualaikum Ustaz, gimana Ustaz kalau sholatnya masih bolong-bolong tapi dia berkurban? Ya, apakah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Ya, ini di luar pembahasan kita Ustaz, silakan.
2: Baiklah Bu Abni yang ada di Medan, Mbak ya.
1: Di Pancing.
2: Ya, dalam hal ini sholat itu adalah ibadah yang utama dari amal-amal yang lain. Maka sholat ini pengikat ibadah. Kita sering melaksanakan puasa, kita sering melaksanakan zakat, kita selalu melaksanakan ibadah-ibadah lain. Tapi kalau sholat ini tidak kita tegakkan, maka semua ibadah yang kita lakukan itu bisa sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah ini, masalah kurban kemudian sholatnya bolong-bolong, kalau seperti ini kita tidak, jangan ibu merasakan bahwasanya ibadah itu sia-sia insyaallah ya, selama kita niat kita ikhlas karena Allah, selama mudah-mudahan dengan berkurban ini bisa sholat itu menjadi tepat waktu semua dan bisa ditegakkan secara lima waktu, mudah-mudahan ya. Jadi intinya jangan berpikir kalau kita sholat kita bolong-bolong, ibadah kita ini kurban kita ini sia-sia. Itu Allah wa'alam bisawab, itu semua kehendak Allah subhanahu. Mudah-mudahan dengan ibu berkurbannya pada tahun ini menjadikan sholat itu lebih terisi, lebih nikmat, lebih istiqomah dalam melaksanakannya sehari-hari. Allah wa'alam bisawab.
1: Ya baik Ustaz, kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Khairul di Tawang, Tanjung Morawa. Assalamualaikum Ustaz, saya adalah seorang pedagang makanan ringan yang diolah sendiri. Setiap hari saya selalu merasa bersyukur karena dagangan saya diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan saya sedekahkan beberapa potongan makanan tersebut kepada orang-orang tua yang tidak mampu. Tetapi yang saya sedekahkan adalah makanan yang agak rusak tetapi masih enak dan masih baru dibuat. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz?
2: Ya. Akan tetapi dalam hal ini hendaklah senantiasa kita apabila kita memberikan sedekah kepada orang lain itu ya, walaupun apapun bentuk makannya hendaklah yang layak. Tapi apabila memang makanan itu ada cuma itu saja ya, tidak ada yang lain, maka selama kita ikhlas hanya mengharap ridha Allah, mudah-mudahan apa yang kita berikan itu bisa menjadi amal kita, bisa menjadi pahala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Fatimah di Bencirim. Assalamualaikum Ustaz. Apa perbedaan sedekah biasa? Nah, sedekah yang memang kapan saja kita bisa menyedekahkannya dengan sedekah subuh. Apakah keutamaan sedekah subuh itu lebih bagus Ustaz daripada sedekah-sedekah lainnya seperti infak ke masjid?
2: Intinya dalam hal ini kedudukan pahalanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan batas atau tolak ukur seorang hamba itu beribadah adalah ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Akan tetapi kenapa ada sedekah Jumat, kenapa sebenarnya itu tidak hanya sekedar ungkapan saja, tapi alangkah baiknya ketika di waktu subuh itu kita sudah melakukan ibadah yang utama. Sedekah itu adalah salah satu bermanfaat bagi semua orang. Dia sudah memberikan kebaikan atau sudah memberikan solusi kepada orang yang memerlukan. Maka alangkah baiknya memang kita sedekah itu di seluruh hari, tidak harus hari Jumat, sedekah Jumat saja, tapi setiap hari ya, setiap harinya hendaklah kita bersedekah, setiap harinya hendaklah kita memberikan kebaikan. Nah, dalam hal sedekah ini tidak dilihat sebesar apa nominal yang kita berikan. Selama kita ikhlas memberikan sedekah itu, maka mudah-mudahan selama itu Allah catat amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustaz, apakah boleh kita berkurban atas nama orang tua kita meskipun kita sudah menikah, Ustaz?
2: Boleh, tidak ada masalah. Hal ini kan tidak dibatasi, kurban itu kan tidak dihukumi dengan wajib atau haram. Akan tetapi kurban ini kan bagi yang mampu, sunnah mu'akkad hukumnya. Nah, boleh silahkan, selama kita bisa memberikan kebaikan ya, bisa kita memberikan sedekah kepada orang lain walaupun itu atas nama orang tua kita, itu tidak masalah. Maka dalam hal ini kan ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka yang paling yang pertama itu adalah menyambung silaturahimnya, yang kedua adalah bersedekah ya, bersedekah atas namanya ya, kecuali sholat ya, sholat itu tidak bisa digantikan atas nama orang tua ya, itu tidak, hanya dia, hanya diri sendiri. Kemudian kalau sedekah ini adalah anjuran, maka diperbolehkan, tidak ada masalah. Sebanyak apapun kita sedekah dan pahalanya diberikan kepada orang tua. Monggo Pak Ramso.
1: Ya baik, kemudian berikutnya dari 081361 sekian. Ya ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang mampu berkurban namun ia tidak tersentuh untuk berkurban, apakah ia berhak atas daging kurban atau kita berikan kepada yang lebih susah?
2: Intinya orang yang sanggup, mampu, itu kan tadi pertanyaannya Mbak ya, yang sanggup, mampu untuk melaksanakan kurban namun dia tidak berkurban, maka kejatuhan itu wajib. Ya, wajib bagi dia. Kalau sudah wajib hukumnya, kita mampu, kita tidak melaksanakan, maka dosa. Nah, jadi hukum kurban itu adalah mampu, dia mampu ya, sama seperti hukum melaksanakan ibadah haji. Dia mampu melaksanakan, baik itu dari segi materi, kemudian perjalanan ya, kemudian yang ditinggalkan dia tidak kekurangan itu dari melakukan melaksanakan ibadah haji. Kalau kurban itu kan dia tidak tergantung dengan waktu. Selama dia setiap tahun itu mampu untuk melakukan kurban, maka wajib dia untuk melakukan kurban. Bagaimana daging? Apakah boleh diberikan kepada orang yang mampu melaksanakan kurban tapi dia tidak kurban? Ya sah-sah saja, tidak boleh. Yang tidak boleh itu kita memberikan daging kurban itu kepada orang-orang yang non-muslim, kan gitu. Kecuali daging kurban yang kita miliki itu sudah kita masak kemudian kita kasihkan kepada orang non muslim, itu tidak apa-apa. Tapi kalau daging kurban yang sedang disembelih, yang sudah disembelih kemudian dibagi-bagikan kepada non muslim, itu tidak boleh. Wallahualam bissawab.
1: Ya baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Fatimah di Sunggal. Ustaz, bagaimana kita bisa menyempurnakan rasa syukur? Kadang kita merasa tidak adil, kadang merasa kurang dimengerti begitu Ustaz. Nah, apakah memang syukur itu merupakan salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz?
2: Iya. Syukur, sabar, kemudian ikhlas, kemudian ridho, ini semua ini adalah sifat yang tidak bisa dilakukan dengan materi. Ini semua sifatnya sifat kolbiyah, ruhani. Maka bagaimana kita bisa meningkatkan rasa syukur yang diberikan Allah kepada kita? Ya, cara satu-satunya yang lebih ada tadi saya bagi tadi ya, ada pertama itu syukur secara ungkapan lisan, kemudian syukur secara perbuatan, bersedekah dan seterusnya. Kalau dia lisan itu ungkapan alhamdulillah, kalau dia itu perbuatan memberikan sedekah. Dan yang paling tinggi itu adalah syukur hakikatnya adalah mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang Allah larang. Mungkin kita tidak bisa memberikan dengan perbuatan, perbuatan itu bersedekah ya, dengan mentaati perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah, itu adalah salah satu bentuk syukur yang hakiki. Maka bagaimana kita menerapkan pada diri kita rasa syukur itu? Ya, kita senantiasa bermuhasabah. Oksigen, nafas yang diberikan Allah ini, udara itu kan dari Allah. Mata kita bisa melihat itu karena Allah. Tangan kita bisa bergerak itu karena Allah. Itu makanya itu yang lebih besar kita bersyukurnya dengan senantiasa taat dan tunduk dengan perintah Allah. Wallahualam bissawab.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana rasa syukur itu bisa kita terima meskipun ketika kita menerimanya dan seiring berjalan dengan waktu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan?
2: Ya, memang perbuatan ruhani ya, ini seperti sabar, ikhlas, syukur, ini memang tidak semena-mena kita langsung merasakan bisa ya. Banyak hal-hal yang mengganggu kita, banyak hal-hal yang menggoda kita agar kita tidak bisa syukur, sabar. Nah, bagaimana kita bisa agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang kalau secara materi, maka di dalam hadis Rasulullah, unjur ila man huwa asfala minkum wala tanjur ila man huwa fawqakum. lihatlah siapa di bawahmu dan janganlah engkau melihat siapa di atasmu. Tapi selama kita melihat kita ke atas terus, maka rasa syukur itu tidak akan datang kepada diri kita. Kita melihat hari ini kita naik sepeda, sementara tetangga sebelah sudah naik sepeda motor. Selama kita melihat ke atas, rasa syukur itu tidak akan bisa. Nah, bagaimana cara kita untuk menimbulkan, memberikan rasa syukur itu di dalam diri kita? Kita lihat ke bawah. Hari ini kita punya sepeda, tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki, kan begitu. Hari ini kita diberi penyakit stroke, tetangga sebelah tadi pagi ke masjid pulangnya sudah meninggal. Maka kita harus melihat ke bawah. Kita terapkan diri kita, kita lihat ke bawah. Selama kita melihat ke bawah, mudah-mudahan rasa syukur itu akan tersemai, rasa syukur itu akan duduk di dalam hati kita. Tapi kalau kita melihat terus ke atas, melihat, nah kalau kita melihat seseorang, kalau kita melihat dengan keadaan seseorang, ya, kelebihan seseorang dari kita, maka pasti di dalam diri kita akan tumbuh kalau tidak benci dan dengki. Maka sejauh apa yang kita lakukan, hendaklah kita melihat, senantiasa melihat ke bawah, dalam arti kata kita bersyukur, kita bandingkan diri kita dengan yang di bawah kita. Mudah-mudahan rasa syukur itu akan ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu ya Ustaz, untuk kajian kita hari ini terakhir, dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup untuk kajian kita di Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar, syukur, kemudian ikhlas, kemudian ridho, ini tidaklah bisa digapai dengan perbuatan materi. Maka hendaklah senantiasa diri kita yang masih ada di dunia ini melakukan hal-hal terbaik, melakukan perbuatan-perbuatan terbaik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu kita melakukan hal-hal maksiat, baik itu maksiat dari jasmani atau maksiat rohani. Maka selama kita melakukan perbuatan maksiat pada diri kita, maka sifat-sifat ini akan tidak bisa menduduki di dalam hati kita, dan kita akan terus merasa orang-orang yang haus dan senantiasa merasakan orang kekurangan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'u samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram, ya hayyum ya qayyum, ya hannan ya mannan, ya latifu ya khabir, ya dhal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang lembut, yang senantiasa merasakan sifat-sifat syukur, yang senantiasa melakukan sifat-sifat syukur, agar kami menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ade Putra MPDI yang sudah meluangkan waktunya di kajian Mutiara Pagi hari ini untuk menyampaikan tausiah seputar definisi syukur dan hakikatnya. Semoga dapat menjadi amal jariah untuk Ustadz Ade dan tentunya berkah. Semoga Ustadz selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya dapat menambah wawasan keislaman kita untuk memahami apa itu definisi syukur dan hakikatnya. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara Pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, Menteri Kebudayaan Fadli John mendorong masyarakat untuk melihat keris sebagai warisan budaya dan karya seni adiluhung, bukan semata-mata dikaitkan dengan hal mistis. Menurutnya pandangan masyarakat terhadap keris selama ini masih banyak dipengaruhi oleh narasi mistis, padahal keris ini memiliki nilai sejarah, filosofi, seni, dan budaya yang luas. Ia mengatakan pemahaman mengenai keris ini perlu dibangun melalui edukasi, literasi, hingga pendekatan digital agar masyarakat khususnya generasi muda dapat mengenal keris secara utuh. Fadli menilai unsur spiritual dalam keris memang tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari sejarah dan proses pembuatannya. Namun, menurutnya hal tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat Nusantara. Ia juga menyinggung tanggapan masyarakat terkait keris yang dianggap memiliki kemampuan supranatural. Menurutnya, keris merupakan bagian dari budaya material dan material kultur yang memiliki nilai artistik tinggi dan menjadi hasil perpaduan seni tempa, ukiran, filosofi, hingga sejarah sepanjang Nusantara. Keris tidak hanya berkembang di Pulau Jawa, tetapi juga menyebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, hingga negara-negara tetangga. Peringatan Hari Keris Nasional diperingati setiap tanggal 19 April setelah ditetapkan pemerintah pada tahun 2025. Dan itu tadi berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kita sudah di pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nih, kita ada di Informasi Sumatera Utara. Akan Anum hadirkan ya informasi-informasi menarik mengenai Sumatera Utara. Diawali ini Pemprov Sumatera Utara ini akan segera membangun PSEL Medan Raya di 2026. Provinsi Sumatera Utara, Pemprov Sumatera Utara ini mengatakan peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah Medan Raya segera dilakukan di tahun 2026. Pembangunan PSEL Medan Raya itu lanjutnya ini dilakukan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Danantara beberapa waktu lalu sebagai solusi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Heri Wahyudi Marpaung ini mengatakan bahwasanya pembangunan ini sudah dilakukan di Kelurahan Terjun Kota Medan yang dirancang akan mampu mengolah sampah sekitar 1.200 hingga 1.700 ton per hari. Dan sebanyak 1.200 ton dari Kota Medan, 500 ton lainnya dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan seluruh jenis sampah baik organik maupun anorganik akan diolah di fasilitas tersebut. Dan menurutnya kawasan tempat pembuangan akhir terjun ini saat ini memanfaatkan lahan seluas 5 hektar. Namun untuk memenuhi persyaratan pembangunan PSEL Medan Raya, maka luas lahan akan ditambah menjadi 9 hektar. Selain mengatasi persoalan sampah, PSEL tersebut juga diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sebesar 15 MW yang nantinya dikelola oleh PT PLN. Informasi tadi bisa Anda dapatkan di Antara News Sumut Medan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Tunggu ruku. Kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Beberapa hari ini memang kita sudah terjadi pemadaman listrik. Nah, karena itu PT PLN ini Unit Induk Distribusi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan sistem kelistrikan secara menyeluruh setelah terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Dan Dharma Saputra sebagai manajer komunikasi PLN UI Sumatera Utara mengatakan bahwasannya mereka akan melanjutkan teknisi PLN telah diturunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan menyeluruh kepada sistem dan jaringan ya. Lebih lanjut ia mengatakan petugas menelusuri penyebab gangguan yang terjadi akibat pemadaman listrik di wilayah Ibu Kota Medan. Nah, ia juga mengatakan informasi yang berkembang penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan kontak center PLN 123. Dari pemantauan, di Medan terjadi pemadaman listrik secara menyeluruh. Arus lalu lintas sempat terjadi kemacetan karena pemadaman lampu jalan dan sebagian UMKM di pinggir jalan maupun rumah warga, kantoran dan lainnya memanfaatkan genset ini untuk penerangan di malam hari ya. Untuk informasinya juga Anda bisa dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Informasi selanjutnya ini sejumlah kepala daerah di wilayah Tapanuli bagian selatan Tabaksel ini sepakat mendorong penguatan layanan penerbangan perintis guna meningkatkan konektivitas antar wilayah di kawasan tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Kota Padang Sidempuan pada Jumat 22 Mei ini dihadiri para bupati wali kota bersama dengan pimpinan DPRD masing-masing daerah. Inisiatif pertemuan tersebut digagas oleh Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution dengan lokasi pertemuan dipilih sebagai titik tengah 5 kabupaten kota di Tabaksel. Saipullah mengatakan pembahasan utama dalam pertemuan itu terkait dengan rencana operasional penerbangan perintis di Bandara Aik Godang, Kabupaten Padang Lawas Utara, serta Bandara Jenderal Besar Ahmad Haris Nasution di Mandailing Natal. Dan dia juga menjelaskan hasil pertemuan akan ditindaklanjuti melalui penyusunan notulen dan penyampaian surat kepada Kementerian Perhubungan serta pihak maskapai penerbangan. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. Dan untuk Wali Kota Padang Sidempuan, Letnan Dali Munte ini mengatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan di Tabaksel termasuk peningkatan layanan transportasi udara. Hal senada juga disampaikan dari perwakilan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Anwar Beni Hasugian, yang menegaskan dukungan terhadap upaya menjaga eksistensi Bandara Abdul Haris Nasution, Bandara Aik Godang agar mampu bersaing dengan daerah lain. Sementara itu, Ketua DPRD Padang Lawas Utara, Padang Lawas Luat Hasibuan ini berharap adanya percepatan pembangunan akses jalan Harpung Huta Tinggi guna memangkas waktu tempuh menuju bandara menjadi sekitar 2 jam. Pertemuan ini juga dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, khususnya Pemkab Mandailing Natal, dalam meningkatkan layanan penerbangan di kawasan Tabaksel. Sebelumnya, Bupati Saipullah juga telah melakukan komunikasi dengan pihak maskapai untuk membuka rute penerbangan di wilayah tersebut. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPRD Madina Erwin Effendi Lubis, Ketua DPRD Padang Sidempuan Sri Fitrah Munawaroh, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Berita berempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang dan Kakak Sahabat Budaya, Obah Gerabah merupakan sebuah persembahan drama tari yang dibawakan oleh penari anak dan dewasa dengan perpaduan musik menggunakan gerabah. Pertunjukan ini menceritakan tentang kehidupan pengrajin gerabah yang menjadi aktivitas sehari-hari di lingkungan Sanggar Seni Lemah Urip, sebuah gambaran